0: politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suar Kula.
2: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
3: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan PP tersebut.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
4: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
2: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
5: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
7: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
5: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
9: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih masuk tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
8: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
10: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
8: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
12: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BBBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bali Rantai atau kawasan Lereng Merapi.
11: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
12: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BBBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
11: Kami melaksanakan kerjasama dengan BBBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BBBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
12: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
13: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bribka Satria, silakan.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kidung Kristiani saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Nanti jam 9 saya akan hadirkan untuk Anda siaran gereja ya untuk hari ini. Bagi Anda umat Kristiani yang sedang mempersiapkan diri atau mungkin saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke gereja, selamat beribadah bagi Anda. Kiranya kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan dalam menjalani setiap langkah kehidupan ini.

0: gitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong, mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu, malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi, Desi, baru saja kamu sukses, sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi, tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

Selamat pagi Bapak Ibu, para lansia, anak-anak dan remaja, orang muda, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-18. Kini marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Hatiku Gembira dari Puji Syukur nomor 327.

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Saudari dan saudara terkasih, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita pertama-tama bersyukur karena bisa berjumpa dalam perayaan syukur kita. Dan dalam perayaan ini, terutama lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk terus memperbarui diri kita menjadi manusia-manusia baru yang lebih peka akan kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Bagai makanan atau roti dan minuman atau air yang kita butuhkan tiap hari, kehadiran Allah pun selalu kita butuhkan, dan Ia tetap menyertai kita dalam kondisi apapun. Mari sebelum kita memulai perayaan ini, kita juga akui, kita sesali segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya.

0: kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Mari kita muliakan Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga.
1: Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
0: Kami memuji Dikau.
1: Kami meluhurkan Dikau.
0: Kami menyembah Dikau.
1: Kami memuliakan Dikau.
0: Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar.
1: Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
0: Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal.
1: Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
0: Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
1: Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
0: Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
1: Karena hanya Engkaulah kudus.
0: Hanya Engkaulah Tuhan.
1: Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
0: Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
1: Amin.
0: Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, dampingilah umatmu agar mampu menjadi manusia-manusia baru. Semoga hati kami selalu terarah kepadamu dan hidup sesuai kehendakmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, 'Mereka diberinya makan roti dari surga.'" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudari dan saudara terkasih, saya ingin memulai homili hari ini dengan sebuah ilustrasi cerita pengalaman. Ada seorang siswa, putra satu-satunya dari suatu keluarga yang kaya raya. Suatu hari siswa itu terkena razia ketika ia dan teman-temannya sedang berpesta. Ia kedapatan membawa dan mengkonsumsi hal-hal terlarang, dan akhirnya ia bersama dengan teman-temannya itu dibawa ke kantor polisi. Bapak dan ibunya setengah mati ketika mendapatkan laporan dari polisi. Dengan perasaan yang campur aduk antara rasa marah, rasa kecewa, bingung, dan sayang, menemuinya di kantor polisi dan bertanya kepada anak itu, "Anakku, apakah yang kurang dari kami yang kami tidak pernah buat untukmu? Engkau sudah punya segalanya. Saat minta ini kami belikan, saat minta itu kami turuti. 1000 macam kebutuhan sudah kamu miliki berlimpah. Apalagi yang kurang sehingga kau harus lari dari kenyataan dan berteman dengan hal-hal terlarang yang malah merusakmu." Dengan tangis yang terisak-isak, putranya itu menjawab, "Memang bapak dan ibu sudah memberikan semuanya, semua kebutuhan yang aku minta. Tapi di mana bapak dan ibu ketika aku kesepian, ketika aku mengalami kegalauan, ketika aku kosong, di mana kalian? Semua barang yang dibelikan hanya menutupi kekosongan, tetapi tidak mengisi dan menyembuhkan. Bapak dan ibu hanya sibuk mengurusi berbagai macam hal dan kadang ribut sendiri. Yang kubutuhkan hanyalah kehadiran bapak dan ibu, bahkan hanya 5 menit setiap hari. Dan terima kasih, kini dalam masa-masa sulit sekarang yang saya alami, bapak dan ibu mau hadir bertanya. Biarlah sekarang aku bertanggung jawab pada apa yang menjadi tindakanku." Beberapa saat kemudian bapak dan ibu itu terdiam dan mulai melihat, mulai merasakan apa yang selama ini masih kurang dalam upaya mereka mendidik anak, yakni kehadiran tulus dan kepekaan yang perlu diberikan untuk pertumbuhan. Saudari dan saudara terkasih, cerita serupa tentu seringkali kita dengar dalam hidup sehari-hari. Bahkan mungkin ada 1-2 keluarga yang sedang ikut misa ini yang mungkin mengalami dengan berbagai macam kerumitan di dalamnya. Maksud cerita ini bukan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, bukan itu. Tapi hendak mengatakan bahwa kehadiran tulus dan kepekaan dalam pertumbuhan itulah yang menjadi kata kunci yang ingin ditekankan. Termasuk dengan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar hari ini. Kehadiran tulus yang dimaksud adalah hati untuk terlibat dalam proses pertumbuhan. Dan kepekaan adalah kemampuan untuk bisa mencermati gerak-gerak yang muncul. Dalam bacaan Injil hari ini, bacaan Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil minggu yang lalu, di mana saat itu diceritakan Yesus menggandakan roti dan ikan bagi banyak orang. Tindakan Yesus itu tentu membuat banyak orang terkesan dan banyak orang mencarinya. Namun banyak yang dari mereka kehilangan pesan dari tanda itu. Mereka hanya mengejar hal-hal lahiriah untuk mencukupi kekosongan mereka. Maka tak heran bila dalam seminggu ini bacaan-bacaan Injil menyoroti bagaimana banyak orang kecewa pada Yesus ketika dia tidak melakukan mukjizat. Di sini kita bisa melihat konteks bacaan Injil tentang roti hidup. Yesus ingin menjelaskan kepada khalayak bahwa tanda-tanda lahiriah selama ini, sejak nenek moyang mereka diberikan mana dari surga ketika keluar dari Mesir sampai Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan roti, adalah pesan bahwa Allah itu selalu menyertai kita. termasuk dalam situasi sulit. Yesus ingin mengajak mereka peka sebelum nantinya mengutus mereka untuk hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Dengan tanda-tanda yang ada itu, Yesus sungguh hadir, sungguh mendengarkan mereka dan mengusahakan apa yang baik bagi perkembangan orang-orang itu. Ia tidak hanya memberi kebutuhan lalu pergi, tetapi ia juga mengajak orang untuk berdaya. Kehadiran yang tulus dan kepekaan melihat sesuatu adalah pesannya. Maka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada dua poin utama. Yang pertama, seperti halnya roti yang dibutuhkan orang dan dapat membawa kehidupan, begitu juga dengan kehadiran Allah lewat diri Yesus sendiri. Ia membawa harapan kehidupan. Ia hadir bagi yang sakit, mendengarkan yang menderita, mengampuni yang berdosa. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam roti hidup seperti itu? Bacaan kedua memberi petunjuk, yakni belajar peka mengenal Dia, mendengar dan menerima kehadirannya dalam hidup, serta berani memilih menjadi manusia baru dengan meninggalkan kebiasaan lama. Dengan kata lain, datang dan percaya padanya adalah sikap aktif kita untuk hadir pada tuntunan Roh Kudus dan peka akan gerak batin kita. Ada salah satu klip yang dibuat oleh teman-teman saya, teman-teman lektor, mengenai salah satu warisan kekayaan dari Santo Ignatius Loyola untuk melatih kita mencermati gerak batin. Maka untuk menutup homili ini, saya ingin memperlihatkan salah satu warisan dari Ignatius Loyola itu untuk kita latihkan. Silahkan tim untuk memutarkan.

0: Terima kasih banyak. Itulah salah satu cara yang bisa kita usahakan, terutama untuk dapat hadir secara tulus dan peka. Kita latihkan, karena hanya dengan latihan itu kepekaan batin kita dapat terus diasah. Mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
0: dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka marilah kita mohon kepadanya.
1: Ya Bapa, terangilah para pemimpin gereja, agar selalu tulus melayani umat, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat kepada para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang dibayangi rasa takut dan ragu untuk menolong sesama, agar semakin berani dan percaya bahwa sekecil apapun pertolongan yang kami berikan akan memberikan manfaat yang besar apabila dilakukan dengan tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud evangelisasi, marilah kita berdoa bagi gereja agar menerima Roh Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbarui dirinya dalam cahaya Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga pemerintah dikaruniai kejernihan hati dan pikiran dalam membimbing masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu perbedaan sosial, budaya, dan ras yang mudah meledak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Mari kita hening sejenak, kita bawa intensi-intensi dalam hati kita masing-masing, terutama bagi orang-orang yang sedang sakit, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi orang-orang yang meninggal. Kita bawa intensi dalam hati. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa Surgawi, curahkanlah Roh Kudus agar kami semakin mengimani Kristus sebagai roti kehidupan yang sejati. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Kita bawa wujud-wujud kita, intensi-intensi dan harapan kita dalam persembahan kudus Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Dari segala dosa-dosa, sembah aku dari segala kesalahan. Berdoalah, saudari dan saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini demi kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat persembahan ini, kami semakin menghayati iman, harapan, dan kasih kepada-Mu, sehingga dapat menjadi manusia baru yang siap membawa harapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun, engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Amin. Kristus. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi sampai hidup kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau satukan dalam Ekaristi yang juga terus kami rindukan. Semoga kami dikuatkan dalam pesiaran hidup dan berusaha membawa cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita doakan doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa. Pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal. Penghiburan bagi mereka yang berduka. Kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kedamaian bagi mereka yang dalam sakratul maut. Kekuatan bagi para petugas kesehatan. Perlindungan bagi para relawan dan petugas di sentra vaksinasi. Hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih. Sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan namamu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Bunda Maria,
1: doakanlah kami.
0: Santo Yusuf,
1: lindungi dan jagalah kami.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudari dan saudara terkasih, pergilah mewartakan kabar sukacita Allah.
2: Amin.
1: Syukur kepada Allah.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, khususnya yang saat ini lagi mendengarkan segmen Idola RRI ya, Indonesia Layak Anak. Jadi pasti ada adik-adik yang lagi dengerin juga, yang tadi mungkin udah ikut nyanyi bareng ya. Dari ada tadi lagu Happy Birthday, ada lagu Sahabat juga, dan nanti masih akan ada banyak lagu-lagu anak lainnya yang bakal menghibur hari Minggu kamu. Di edisi hari Minggu 4 Oktober 2026, Kak Karista nanti akan menemani kamu ya di Idola RRI sampai nanti kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga kakak udah siapin info-info yang menarik juga nih, soal misteri planet bumi, ada juga soal hutan bakau terbesar di dunia. Menarik banget ya infonya. Oke, ditunggu nanti setelah lagu-lagu yang satu ini bakalan kakak share infonya buat kamu ya. Yuk kita nyanyi dulu bareng sama Leika dan Mazaya.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik ndak bawa uang jajan, terus mama juga ndak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik ndak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Oke, adik-adik nih ada informasi menarik nih soal misteri planet bumi. Kenapa ya lapisan lempeng bumi itu kenapa selalu bergerak? Yuk kita cari tahu ya. Nah kalau kita ngomongin soal bumi, ada hal yang menarik buat dipelajarin nih. Dan mungkin akhir-akhir ini juga udah bisa jadi dengar dari orang tuanya, temannya cerita, atau dari berita bisa jadi ya. Yaitu tentang pergerakan lempeng nih. Adik-adik tahu gak sih kalau lempeng tektonik planet bumi itu ternyata terus bergerak loh. Dan dia itu membentuk kembali permukaannya saat mereka berpisah dan bertabrakan. Ketika lempeng tektonik bergerak, terjadilah yang kita kenal dengan fenomena gempa bumi. Tapi, enggak semua gerakan lempeng itu langsung menghasilkan gempa bumi. Karena ada juga loh yang pergerakannya lambat. Faktanya, kecepatan pergerakan lempeng tektonik itu bervariasi dari 2,5 cm per tahun hingga lebih dari 15 cm per tahun. Tapi, apa sih yang membuatnya terus bergerak? Jadi ternyata, menurut para ilmuwan, lempeng tektonik bergerak karena dipicu beberapa faktor nih. Yang pertama adalah arus konveksi yang tercipta oleh panas dari dalam bumi yang mempengaruhi lapisan mantel bumi. Mantel itu kan bersifatnya padat, sementara astenosfer di permukaan bergerak sangat lambat. Nah, arus konveksi dari inti bumi dapat mencapai astenosfer dan mendorong pergerakan lempeng di atasnya. Namun, teori ini kemudian ditolak setelah tidak bisa dibuktikan. Muncullah teori kedua yang berhubungan dengan dorongan punggung bukit dan tarikan lempeng. Apalagi ya itu? Jadi lempeng-lempeng baru terbentuk di punggung laut yang berada di tempat yang lebih tinggi daripada lempeng yang lebih dingin. gaya gravitasi menyebabkan lempeng yang lebih tinggi mendorong jauh lempeng lain, sehingga lempeng-lempeng tersebut terus bergerak menjauh. Muncul lagi nih, ada teori yang ketiga, yang bisa dibilang dia merupakan penelitian terbaru. Di mana dari penelitian ini, katanya menunjukkan bahwa ada gaya tarikan lempeng yang menyebabkan cepatnya gerakan lempeng. Ketiga teori ini sedang terus diteliti untuk memahami rahasia pembentukan planet bumi. Jadi belum ada yang mana ya ini yang benar gitu. Cuman memang yang kita tahu kalau ada pergeseran lempeng, terjadilah gempa bumi gitu. Cuman penyebab lempengnya kenapa kok bisa bergerak, ini masih diteliti lagi teorinya ya. Tadi ada tiga teori. Terus ini ada yang penting lagi nih. Ada yang namanya epirogenetik dan orogenetik. Adik-adik udah tahu belum? Sini, kita belajar bareng ya. Berdasarkan luas dan kurun waktu terjadinya, gerakan lempeng tektonik dibedakan jadi dua. Ada gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak lapisan kerak bumi yang lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Terjadinya proses epirogenetik di kawasan luas akan membentuk yang namanya suatu benua. Dikenal sebagai pembentukan benua atau continent building forces. Gerakan ini menyebabkan permukaan bumi seolah naik turun. Nah, gerakan epirogenetik ini juga masih dikelompokin lagi. Jadi epirogenetik negatif dan epirogenetik positif. Kalau yang negatif itu gerakannya ke atas, yang menyebabkan naiknya permukaan darat, sehingga seolah-olah permukaan sehingga permukaan laut seakan-akan menurun. Kalau yang positif, epirogenetik positif, itu gerakan ke bawah, yang menyebabkan daratan mengalami penurunan dan seolah-olah permukaan laut naik gitu. Itu tadi epirogenetik ya. Sekarang kita geser ke orogenetik. Kalau gerakan orogenetik, ini gerak lapisan kerak bumi yang terjadi dalam waktu yang singkat dan luas areanya juga sempit. Gerak orogenetik disebut juga gerak pembentuk pegunungan. Gerak orogenetik juga bisa menimbulkan patahan dan lipatan. Gerakan ini terjadi karena adanya tekanan horizontal, menyamping, dan vertikal ke atas bawah pada kulit bumi sehingga menyebabkan perpindahan lapisan kulit bumi. Lipatan atau folding adalah bentuk kulit bumi yang bergelombang karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan. Sementara patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat tekanan yang sangat kuat dan berlangsung dalam waktu yang cepat sehingga memecahkan batuan. Itu tadi rahasia misteri planet bumi ya. Soal lempeng bumi, ini kita bahas soal lempeng bumi dari yang tadi, kenapa apa yang terjadi kalau lempeng bumi bergeser, itu terjadi gempa bumi, tapi enggak semua pergeseran lempeng itu langsung terjadi gempa bumi ya. Karena tadi dijelasin juga kalau ada yang gerakannya tuh lambat, dia bergeser dengan lambat kayak gitu. Terus tadi ada dijelasin juga gerakan lempeng tektonik itu ada dua, epirogenetik sama orogenetik. Ingat gak tadi apa? Jadi epirogenetik tadi itu gerak lapisan kerak bumi yang lambat. Pertama lambat, berlangsung dalam waktunya lama, terus daerahnya itu luas. Dan proses ini itulah yang membentuk namanya benua. Oke, epirogenetik ini yang membentuk benua. Kalau orogenetik, dia itu terjadi dalam waktu cepat, areanya juga sempit. Nah, makanya orogenetik itu disebut juga gerak pembentuk pegunungan. Kalau epirogenetik tadi pembentuk benua, kalau orogenetik dia pembentuk pegunungan. Gitu. Keren ya bumi kita nih, emang indah banget kalau kita pelajarin satu-satu. Ini kita baru ngomongin soal lapisan lempeng bumi loh, kita belum ngomongin yang lain-lainnya lagi. Wah seru banget ya memang kalau kita menjelajahi keindahan bumi, kemudian juga amazed gitu dengan hebatnya bumi, gak cuma indah doang tapi ternyata banyak hal yang menarik kalau dibahas. Makanya setelah ini kakak masih ada informasi yang gak kalah menarik lagi, tapi kali ini kita bahas soal hutan ya. Jadi ada nih daerah namanya Sundarbans, jadi hutan bakau terbesar di dunia. Kira-kira di dalam hutan itu ada apa aja ya? Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Yuk kita nyanyi bareng dulu, dinikmatin dulu lagu dari Mas Zaya Amania, Unboxing Mainanku.
5: Pergi ke mall.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: udah tuh,
2: mana?
3: Itu dia.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.
1: Halo, masih dengerin Pro 1 RR Nunukan ya di dalam segmen Idola RR.

Penelitian, hutan bakau itu menutupi kurang dari 0,1 permukaan daratan bumi. Meski tampak sedikit, hutan bakau terbesar di dunia luasnya mencapai lebih dari 100 ribu hektar loh. Nah, kira-kira di mana ya tempat hutan bakau terbesar itu? Yuk kita bahas fakta-fakta menariknya ya. Sundarbans merupakan hutan bakau terbesar di dunia yang luasnya mencapai 9.630 km persegi. Hutan ini terletak di perbatasan Bengala Barat, India, dan Bangladesh. Sundarbans juga mempunyai delta terbesar di dunia yang terbentuk oleh Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna. Sebagai hutan bakau, Sundarbans tentu memiliki wilayah dengan perairan payau yang jadi habitat banyak hewan. Penghuni paling terkenal dari hutan ini adalah Harimau Bengal. Harimau Bengal atau Panthera tigris berukuran besar dan gagah. Panjang tubuhnya sekitar 160 sampai 310 cm dan beratnya mencapai 260 kg. Namun, harimau Bengal di Sundarbans seringkali lebih kecil nih daripada harimau yang hidup di darat. Kucing liar ini mampu beradaptasi di lingkungan hutan bakau dengan mengembangkan keterampilan berenang. Terus, selain harimau, ada juga buaya air asin yang hidup di sungai-sungai sepanjang hutan bakau Sundarbans. Jadi kalau lagi mau main ke sana, mau mampir lihat di sana ada apa, hati-hati ya. Karena ini hewan yang hidup di sana juga ngeri-ngeri nih hewannya. Terus, selain itu ada juga fitoplankton yang hidup di sana. Fitoplankton itu kumpulan organisme kecil yang hidup di permukaan air, misalnya di danau, di sungai, dan juga di laut. Fitoplankton sendiri merupakan salah satu jenis dinoflagellata, yaitu organisme bersel tunggal yang menghasilkan oksigen di dalam air. Organisme kecil yang mendiami Sundarbans ini juga sering menciptakan pertunjukan cahaya saat malam gelap yang dikenal dengan nama bioluminesensi. Pada tahun 1997, Sundarbans telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO untuk upaya konservasi. Sundarbans juga telah dinyatakan sebagai cagar biosfer nih, adik-adik. Artinya, hutan ini bukan cuma tempat perlindungan satwa liar aja, tapi juga jadi sumber daya yang penting bagi masyarakat di sekitarnya. Kawasan ini berfungsi sebagai daerah perikanan terbesar di India dan menyediakan beragam mata pencaharian bagi ribuan orang. Sundarbans juga boleh kok dikunjungi wisatawan sepanjang tahun. Para pengunjung bisa menjelajahi hutan lebat dan jalur air melalui perahu dan feri. Jadi tidak mengganggu ekosistem alami di sana ya. Jadi kalau mau mampir ke sana pengen lihat nih dan kebetulan ada waktunya ke sana, terus ada dananya juga ke sana, boleh banget ya nih kalau mau nonton di sana kayak apa, pengen lihat suasana hutan bakau terbesar di dunia di itu tuh kayak apa sih. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena balik lagi tadi tetap ada hewan-hewan yang memerlukan kewaspadaan nih. Tadi ada harimau, ada juga buaya. Selain itu gak boleh sampai merusak ekosistem alaminya ya. Makanya bisa mengelilingi tapi lewat jalur airnya. Jadi gak sampai masuk-masuk ke dalam gitu. Oke, itu informasinya soal hutan bakau terbesar di dunia yang ada di perbatasan Bengala Barat, India, dan Bangladesh. Oke, terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah dengerin segmen Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI bersama Kak Karista di hari Minggu pagi ini.
Dan jangan lupa buat dengerin lagi ya segmen hal idola RRI selanjutnya di hari Minggu minggu depan. Oke, kalau gitu Kak Arista pamit dulu dari segmen ini, tapi nanti masih akan nemenin kamu kalau mau dengerin ya di segmen-segmen selanjutnya di hari Minggu ini sampai nanti pukul 4 sore. Kalau gitu kita nyanyi bareng dulu.

0: kan bisa lompat.
1: Ih, mana bisa kalau lompat Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan Aira, Aisyah gendut.
2: Si gendut nih susah lompat. Mau lagi lompat karet. Ha. Pulang aja sana Aisyah, main di rumah.
0: Kenapa kalian jahat?

0: merugikan kalian bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian bagaimana? Kita juga gak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
6: Pro 1.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan tim Nunukan Siang yang bertugas untuk menemani ruang dengar Anda di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin ini tadi ada ya di antara Anda yang terlewat nih soal perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Oke, kalau gitu akan saya bagikan ulang ya pendengar supaya bisa disimak lagi. Siapa tahu ada yang memang sangat memerlukan informasi cuaca di hari ini, terutama untuk Anda yang punya agenda aktivitas di outdoor atau di laut juga. Jadi berdasarkan laporan dari BMKG Nunukan, berikut informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Untuk pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Kemudian, secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Lalu pada malam hari hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, pendengar. Untuk suhu udara, itu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai petir. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk anginnya, dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2 hingga 8 knots dan tinggi gelombang termasuk dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Oke, itu tadi informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini di wilayah Kabupaten Nunukan, serta tadi ada perairan ya, perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Semoga informasinya bermanfaat, terutama untuk Anda yang punya agenda aktivitas pekerjaan di outdoor atau juga di perairan. Semoga dengan adanya informasi ini jadi bisa lebih waspada, bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Oke. Dan pendengar, nanti setelah ini saya bagikan informasi soal masih dari Kabupaten Nunukan ya. Ini tentang momentum hari jadi Kabupaten Nunukan. Sesaat lagi informasinya saya hadirkan untuk Anda, tapi mari kita santai dulu, kita dengarkan bersama lagu dari Adera, Bahagia Bersamamu.

Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

membatasi. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini, yang mana program ini bisa didengarkan via terestrial di frekuensi 96,3 untuk Anda yang ada di Nunukan, kemudian di 91,5 untuk Anda yang ada di Sebatik, dan di 92,7 untuk Anda yang ada di Krayan. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan via streaming pendengar di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Oke, untuk informasi selanjutnya pendengar, momentum hari jadi Nunukan dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat. Momentum hari jadi Kabupaten Nunukan dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan penjualan. Tingginya aktivitas masyarakat selama rangkaian perayaan hari jadi dinilai membuka peluang omset yang lebih besar dibandingkan hari biasa. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengaku bersyukur mendapat kesempatan berjualan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Nunukan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Tahun ini, sekitar 110 pelaku usaha dilibatkan untuk membuka lapak dan menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Menurut Sumarni, kegiatan tersebut menjadi momentum yang dinantikan pelaku UMKM karena potensi konsumennya lebih besar. Ia bahkan menyebut keuntungan yang diperoleh pada momentum seperti ini bisa mencapai 2 kali lipat dari modal yang disiapkan. Selain potensi penjualan yang meningkat, Sumarni menyebut pelaku UMKM juga terbantu karena tidak dibebankan biaya lapak selama kegiatan. Fasilitas berupa tempat berjualan, listrik, dan air diberikan secara gratis, sehingga pelaku usaha dapat menekan biaya operasional. Sumarni mengatakan dirinya akan tetap berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir atau selama sekitar 2 pekan. Bahkan, ia telah mulai membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah melakukan persiapan stand. Kondisi tersebut dimanfaatkan Sumarni sebagai peluang untuk mendapatkan pembeli lebih awal. Ia berharap tingginya aktivitas selama persiapan hingga pelaksanaan perayaan Hari Jadi Nunukan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pelaku UMKM. Untuk Anda, ada yang sudah kesana dari tanggal 2 sampai kemarin tanggal 3? Wah, pasti seru banget ya. Gimana kesan-pesannya? Saya pengen denger dong. Nanti mungkin boleh ya gabung pas di Pro Dangdut, bisa diceritain gimana pengalamannya kemarin ke Paras. Atau mau berbagi via chat WhatsApp juga boleh banget ya. Pengen denger nih di sana gimana kemarin kesan-pesannya selama pembukaan acara. Kemudian juga sudah berkuliner apa aja sih di Paras Perbatasan. Boleh banget ya dikirimin ke WhatsApp kami di 08 1153119. Kami pengen juga tahu dong suasananya kayak apa di sana, karena sejujurnya saya belum kesana nih pendengar, jadi pengen tahu ya kayak apa di sana, pengalamannya gimana, keseruannya kayak apa. Oke, nanti setelah ini masih ada beberapa informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti pada pukul 12 kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga ya. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Nunukan, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih bersama kami di Nunukan siang ini. Dan untuk informasi selanjutnya, kali ini kami hadirkan dari berita nasional pendengar. Kapan proses pengangkatan bangkai KM Virgo di Laut Jawa? Ini perkembangannya. PT Virgo Karya Shipping menggaransi proses salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa akan dilakukan pada Oktober 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah perusahaan mempercepat komunikasi dengan pihak asuransi internasional Protection and Indemnity atau PNI. Jubir PT Virgo Karya Shipping, Simpson Francisco Serihi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan penanggung jawab PNI. Semua itu guna mempercepat penunjukan perusahaan yang akan menangani proses salvage. Menurut Simpson, pihaknya telah mengerucutkan pilihan kepada salah satu perusahaan yang akan menjalankan operasi salvage. Namun, nama perusahaan tersebut belum dapat diumumkan karena proses penandatanganan kerjasama belum dilakukan dan masih ada sejumlah data yang harus dilengkapi. Oleh karenanya, PT Virgo Karya Shipping kini terus mengejar penyelesaian administrasi serta proses penandatanganan dengan pihak pelaksana salvage. Perusahaan tersebut juga memperkirakan pelaksana pengangkatan bangkai kapal dapat tiba dan memulai tahapan pekerjaan pada Oktober 2026. Desakan untuk segera mengangkat bangkai kapal juga datang dari pemerintah karena masih terdapat korban yang belum ditemukan. Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, mengatakan Kemenhub telah menegur keras PT Virgo agar proses pengangkatan kapal segera dilakukan. Hingga hari ke-21 operasi SAR, Sabtu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat sebanyak 188 telah ditemukan. Tepatnya dari total 243 penumpang dan awak dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 80 lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 55 korban yang belum ditemukan hingga hari ke-21 pencarian. Itu tadi informasinya pendengar, dan Anda bisa mengikuti perkembangannya mengenai kejadian kecelakaan kapal KM Virgo di Laut Jawa di rri.co.id. Karena nanti kalau sudah ada informasi update terbarunya akan ada di sini juga, bisa Anda baca beritanya pendengar. Dan nanti setelah berita nasional ini akan kami bagikan untuk Anda informasi internasional pendengar mengenai minyak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi informasinya gak kalah menarik, yaitu tentang bahan bakar minyak ya. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu satu lagu dari Rachel Monroe.

0: Memancil dengan sifat angkuhnya, bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami.

terakhir sebelum nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga untuk Anda, ada informasi terkait bahan bakar di mana G7 atau G7 akan lepas 100 juta barel minyak dan solar untuk redam harga. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Melansir dari BBC News, Sabtu 3 Oktober 2026, langkah tersebut akan berlangsung selama 4 bulan dan dimulai segera. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar yang akan dilakukan dalam 20 hari pertama. G7, G7 juga akan mempertimbangkan pelepasan tambahan solar jika diperlukan. Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Trump sebelumnya meminta negara-negara Eropa mengeluarkan lebih banyak cadangan solar mereka ke pasar. Ancaman larangan ekspor tersebut dinilai dapat mengurangi tekanan harga bagi konsumen Amerika Serikat. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan harga solar di negara lain yang bergantung pada impor Amerika Serikat. Trump kemudian mengatakan larangan ekspor solar sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Ia menyebut keputusan Eropa untuk melepas cadangan solar dalam jumlah besar. Ia menyambut, maksud kami. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sebelumnya mengatakan petani, pengemudi truk, dan pelaku usaha Amerika Serikat tidak seharusnya menanggung beban kenaikan harga. Solar banyak digunakan dalam sektor transportasi dan pertanian, sehingga kenaikan harganya dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok. G7 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Jerman, Italia, dan Prancis serta Uni Eropa juga diwakili dalam pertemuan G7. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan cadangan hingga 100 juta barel akan dilepaskan dalam 4 bulan. Pelepasan tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Energi Internasional atau IEA. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan langkah tersebut bertujuan menstabilkan pasokan energi. Langkah itu juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan serta melindungi rumah tangga dan pelaku usaha dari lonjakan harga. Macron mengatakan tindakan terkoordinasi tersebut diharapkan menurunkan harga produk minyak bumi, terutama solar. Ia juga menyoroti kesepakatan G7 untuk tidak memberlakukan larangan ekspor energi di antara negara anggotanya. Belum diketahui negara mitra mana saja yang akan melepas cadangan serta seberapa cepat pelepasan dilakukan. Cadangan 100 juta barel tersebut akan terdiri atas campuran solar dan minyak mentah. Keterbatasan pasokan global serta tingginya ketergantungan terhadap solar membuat permintaan bahan bakar tersebut sulit dikurangi. Pelepasan cadangan G7 diharapkan membantu menambah pasokan dan meredakan tekanan harga di pasar energi global. Itu tadi informasinya, pendengar, dari berita internasional mengenai G7 akan melepas 100 juta barel minyak dan solar untuk redam harga minyak. Dan Anda bila tertarik untuk mengikuti informasi internasional lainnya, Anda bisa mengikuti informasi lebih lengkapnya, update-nya juga di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital, pendengar. Kemudian juga selain berita regional, berita nasional, dan internasional, ada berbagai macam sajian rubrik berita lainnya yang bisa Anda nikmati di laman resmi kami. Jadi silakan Anda bisa mengakses di gawai manapun, baik itu ponsel, kemudian laptop ataupun komputer, dan Anda tinggal masukkan saja www.rri.co.id. Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui update informasi olahraga dari Indonesia maupun mancanegara, jangan lupa untuk mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga selengkapnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Kalau Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, nundukkan saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match D3 Grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Backstreet, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blacksteel, kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Resmo Jaya Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini. Dan sekarang kami hadirkan informasi dari dunia nasional, dari berita nasional pendengar. Menko Erlangga mengatakan, pekerja dengan gaji setara UMP bakal bebas pajak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini, batas PTKP ditetapkan sebesar 54 juta per tahun atau setara 4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Erlangga memberikan contoh pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Dalam setahun, pekerja tersebut memperoleh penghasilan 60 juta atau terdapat selisih 6 juta dari batas PTKP. Sebelumnya, maksud kami, melalui rencana penyesuaian PTKP berdasarkan UMP, pemerintah ingin memberikan keringanan pajak bagi pekerja yang memperoleh penghasilan pada batas upah minimum. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian PTKP bagi wajib pajak untuk 2027. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP menjadi salah satu pembahasan dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan di Istana Negara pada hari Rabu 30 September 2026 di Jakarta.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus,

0: sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nggak sih? Hidup lagi capek-capeknya. Air galon abis. Gas kompor juga abis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar IMEI secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar IMEI, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar IMEI itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar IMEI mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Anda masih bersama kami pendengar di edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 di siang hari ini dengan cuaca yang cerah ya. Dan untuk Anda yang tengah beraktivitas di siang hari ini, jangan lupa tetap gunakan pelindung seperti jaket, kemudian juga kaos tangan, kaos kaki, tapi tetap jangan lupa juga untuk membawa jas hujan ya, khususnya untuk Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, karena bisa jadi nanti ada sedikit perubahan ya, meskipun tadi sudah sempat disampaikan bahwa kalau untuk siang hari hingga sore hari nanti cuacanya berawan, tapi siapa tahu nanti tiba-tiba berubah jadi hujan, setidaknya Anda sudah siap ya dengan perubahan cuaca itu. Dan nanti pendengar, pada pukul 13 akan kami hadirkan untuk Anda segmen budaya dan tradisi Indonesia. Pastinya nanti informasinya juga terkait dengan hal itu, lagu-lagunya juga lagu-lagu budaya. Jadi nantikan sesaat lagi segmen budaya untuk Anda pendengar.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Itu ya, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Situ lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget Sa, ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded Sai, bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Sai, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Sai. Update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga. Helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
1: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dan Anda sedang mendengarkan segmen budaya dan tradisi Indonesia. Untuk itu, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda yang pertama ada mengenai historis lahirnya Lucky Wall, senam yang menghidupkan legenda Yaki Bentawol. Lucky Wall bukan sekedar senam. Di balik setiap gerakannya terdapat cerita, filosofi, dan nilai budaya suku Tidung yang diangkat dari legenda Yaki Bentawol. Senam ini lahir pada 2019 dari kepedulian para guru di wilayah perbatasan untuk menjaga dan mengenalkan seni budaya lokal kepada generasi berikutnya. Gagasan Lucky Wall diinisiasi oleh Harrison SPD bersama sejumlah guru perbatasan diantaranya Siti Sabariah SPD dan Amelia SPD GR yang kini dikenal sebagai tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Lucky Wall terinspirasi dari Iluk Yaki Bentawol. Iluk berarti tarian, sedangkan Yaki Bentawol merupakan sosok dalam legenda masyarakat suku Tidung. Kisah tersebut kemudian dituangkan ke dalam gerakan senam. Gerakannya menggambarkan berbagai aktivitas dalam kehidupan Yaki Bentawol, mulai dari mengarungi sungai, menebang pohon, berburu, hingga menggambarkan kegembiraan sang istri ketika Yaki Bentawol pulang membawa hasil buruan. Dalam perjalanan pengembangannya, gagasan tersebut kemudian dibahas bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Dari diskusi tersebut tercetus nama Lucky Wall yang merupakan akronim dari Iluk Yaki Bentawol. Dukungan terhadap lahirnya Lucky Wall juga datang dari berbagai pihak. Almarhumah Husnawati, pendiri Sanggar Primadona, turut memberikan apresiasi terhadap senam tersebut. Ia menyebut Lucky Wall sebagai paket lengkap, karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur olahraga, seni, musik, gerak, dan budaya. Dalam penggarapan musiknya, Robby Yustin, penyiar RRI Nunukan, turut berkontribusi melalui aransemen musik. Lagu tersebut kemudian dinyanyikan kembali oleh Momoy. Sementara itu, penggunaan lagu Yaki Bentawol juga mendapat sambutan baik dari pencipta asli lagu tersebut. Perjalanan Lucky Wall menunjukkan bahwa sebuah karya budaya dapat tumbuh dari kolaborasi banyak pihak. Dari para guru perbatasan, penggiat seni budaya, seniman, musisi, hingga pemerintah daerah, semuanya mengambil bagian dalam menghidupkan kembali kisah Yaki Bentawol dalam bentuk yang lebih dekat dengan masyarakat masa kini. Kini, Lucky Wall tidak hanya menjadi sebuah senam, tetapi juga menjadi media pelestarian identitas budaya suku Tidung. Persiapan menuju rekor MURI Kabupaten Nunukan pun menjadi momentum untuk memperkenalkan Lucky Wall secara lebih luas, sekaligus mengingatkan generasi muda bahwa di balik setiap gerakan terdapat cerita dan warisan budaya yang patut dijaga.

0: Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancat Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.
1: Pak Ahmad, kayu yang sebelah situ ditumbang juga ya?
2: Iya Pak, iya saya tembang.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pulau Sebatik merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebatik, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara, karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

0: upacara pesta panen padi masih rutin dilakukan setiap tahun dari suku Dayak Lundaye hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai laporan kepada pemerintah dengan hasil panen yang sudah mereka dapatkan pada tahun tersebut. Seorang tokoh dari suku Dayak Lundaye, ia adalah Ibu Dorma yang juga selalu mengikuti upacara panen padi tersebut.
1: Pemeran itu adalah upacara atau pesta panen. Itu harus rutin dilakukan setiap tahun. Dia selesai panen padi. Mereka setiap tahunnya mereka mereka dapat. Itu kan mereka pakai buan di sana, ukuran buan. Buan itu ukuran 3 kalen. Dalam 1 kalen itu 15 kilo. Jadi mereka itu melaporkan hasil panennya itu setiap selesai potong padi itu, panen padi.
0: Selain harus menentukan tempat pelaksanaan upacara, persiapan lainnya harus dilakukan. Seperti alat pertanian, hasil panen selama 1 tahun, dan yang paling penting harus tersedia adalah makanan khas yang wajib disajikan saat upacara tersebut.
1: Jadi waktu pesta itu mereka harus bikin lemang, namanya nonne. Dia mereka bikin nonne. Nonne itu yang seperti lemang di dalam bambu. Itu ada dari ketan. Itu harus beras baru yang mereka dapat pada tahun itu. Terus bikin tinape. Tinape namanya, itu dibungkus. Harus nonne dengan tinape itu yang mereka sajikan pada saat itu. Orang zaman dulu kan itu aja dua itu sama pineran atau bunak namanya. Itu 3 jenis ini harus ada pada saat pesta panen itu.

0: hasil panen yang sudah mereka dapatkan. Setelah selesai melaporkan hasil panen mereka, makan bersama pun dilakukan. Tidak lupa, tarian tradisional juga dihadirkan yang menambah kemeriahan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan yang paling utama adalah doa bersama agar hasil panen bisa bertambah dan minimal bisa mendapatkan hasil yang sama di tahun ini.
1: Biasanya dulu sih mereka tarian-tarian gong gitu kan. Terus kalau doa itu pasti, karena itu adalah laporan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada pemerintah, berapa itu membantu statistik juga kan. Jadi kalau mereka itu harus diserahkan kepada, didoakan kepada Tuhan Maha, karena hasil mereka pada tahun ini supaya bisa bertambah atau sebanyak yang tahun ini.
0: Dengan atau tidak adanya bantuan dari pemerintah, suku Dayak Mendayo tetap melaksanakan tradisi ini. Karena mereka percaya, jika tidak dilakukan, mereka akan ditimpa masalah, seperti akan mengalami kekeringan, kerusakan tanaman, akibat gangguan hama, dan juga masalah lainnya.
1: Dan itu adalah kewajiban orang percaya, kalau kami Mendayo. Yang sangat ditakuti oleh Mendayo itu, kalau tidak ada itu, ya kita bisa terjadi kekeringan, seperti banyak hama, itu yang mereka takutkan. Hanya mereka itu setiap kampung, walaupun tidak dibantu oleh Pemda, biasanya kalau dibantu oleh Pemda mereka satu kali satu kecamatan gitu ya.
0: Upacara pesta panen ini merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Mendayo. Bahkan sudah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat suku Dayak Mendayo. Karena upacara ini menjadi momen untuk bersilaturahmi.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan

Sunda, Desa Pak Rupai di Lombawan menyimpan peninggalan sejarah suku Dayak Lundayo sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Terdapat dua peninggalan sejarah utama, salah satunya buaya tanah atau baye tanah yang berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat oleh masyarakat beratus-ratus tahun lalu. Buaya tersebut melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan selanjutnya yaitu kuburan batu yang berupa gundukan batu dengan tinggi hampir 1 hingga 2 meter. Batu tersebut berasal dari sungai di kaki bukit. Konon kuburan ini milik bangsawan di masa lalu. Kondisi kuburan batu sudah berlubang pada bagian tengahnya lantaran pencuri ingin mengambil harta yang ikut terkubur bersama jasad para bangsawan. Apabila ingin mengunjungi Lombawan, wisatawan hanya dapat menggunakan jalur darat. Letaknya yang dekat dengan Malaysia membuat desa ini banyak ditemui mobil dengan plat Malaysia yang selalu berlalu-lalang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 yang mana nanti akan memberitahukan kepada Anda apa yang sudah terjadi selama seminggu ini di wilayah Kabupaten Nunukan. Jangan sampai tertinggal informasinya ya, pendengar, tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan.

0: 3, 1, nunukan.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan ini kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2006. Bersama saya Ferry Herdiansa, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung rencana penambahan kapal rute sebatik agar layanan 3 rute tidak lagi bergantung pada satu armada. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Keterbatasan armada membuat satu kapal feri harus berbagi jadwal di 3 rute, yakni Nunukan Sebatik, Nunukan Tarakan, dan Nunukan Semenggaris. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung rencana PT ASDP menambah satu kapal yang dikhususkan melayani rute Nunukan Sebatik dan sebaliknya. Kepala UPT Pelabuhan Sungai Jepun Nunukan, Agus Rauf, mengatakan keberadaan kapal khusus Sebatik nantinya dapat membuat pengaturan pelayaran pada dua rute lainnya lebih fleksibel.
4: Makanya PT ASDP rencana akan menambah satu unit, sehingga untuk Tarakan kemungkinan, Tarakan Nunukan kemungkinan bisa ditambah jadwalnya. Mungkin bisa jadi 4 atau 5, karena adanya pengaruh Sebatik mereka harus mengatur waktu.
3: Agus mengatakan layanan kapal feri selama ini cukup membantu masyarakat karena menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan tersebut banyak dimanfaatkan mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan perjalanan antar pulau.
4: Untuk masyarakat Nunukan, apalagi dengan adanya kapal feri ini, banyak sekali dipergunakan oleh mahasiswa. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang golongan-golongan di bawah, karena biayanya agak murah, kemudian waktunya juga tidak terlalu lama sampai ke tujuan.
3: Selain mengangkut penumpang, kapal feri juga membantu distribusi kebutuhan pokok, terutama menuju wilayah yang tidak dilalui kapal pengangkut sembako dari luar Pulau Nunukan. Salma Amin melaporkan.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
5: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekam dengan baik dalam kurun waktu satu minggu.
6: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi, dan itu tetap meningkat, Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus, meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan, karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
5: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PK di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
2: SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferry Herdiansa. Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
7: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
7: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penerjemah yang tersedia di perangkat digital.
7: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan. HUT Kabupaten Nunukan ke-27 siap go internasional dengan kehadiran delegasi 3 negara serumpun, sekaligus menjadi momentum kebangkitan ratusan UMKM lokal di paras perbatasan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan ke-27 tahun 2026 siap digelar lebih megah di paras perbatasan mulai 2 hingga 14 Oktober 2026. Perhelatan bertajuk Paras Fest 2026 ini dipastikan menjadi magnet ekonomi karena melibatkan 110 UMKM kuliner atau melonjak 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Nunukan Mardiana mengatakan, tingginya antusiasme pelaku usaha bahkan membuat kuota pendaftaran stan ludes hanya dalam hitungan jam.
8: Jadi kami share link pendaftaran untuk bazar kuliner itu di pukul 6 pagi sekitar 2 minggu yang lalu. Kami cek di jam 12, hanya setengah hari sudah ada 110 yang mendaftar. Sehingga link yang kami share itu hanya setengah hari saja langsung kami tutup ya. Nah, itu menunjukkan tentang antusiasme teman-teman UMKM menunggu festival Paras Perbatasan setiap tahunnya.
3: Selain di sektor kuliner, Paras Fest 2026 juga akan menyajikan 8 stan khusus ekonomi kreatif yang menyuguhkan produk autentik perbatasan, mulai dari baju adat hingga cenderamata khas Nunukan.
8: Jadi untuk produk khusus tidak sih, tidak ada kriteria, tetapi untuk produk ekraf itu kita konsennya kepada produk olahan ciri khas Nunukan, sehingga seperti toko-toko baju itu sebenarnya kita tidak buka ya, tidak menerima pendaftaran, misalnya hanya produk-produk baju biasa seperti itu. Tetapi kalau dia menjual misalnya kaos tetapi dengan tulisan Nunukan, ada batik lulantar tibunya, itu boleh.
3: Pemerintah daerah berharap tingginya kunjungan warga dan delegasi luar negeri dapat memutar roda perekonomian masyarakat perbatasan Nunukan secara masif. Salma Amin melaporkan.
2: Di Sudut Capil Nunukan, perketat penerbitan NIK, warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Laporan Mimin Muslimin.
5: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Bisdukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Bisdukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
9: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT. Kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda-tanda RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
5: Selain pengetatan aturan NIK, Bisdukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
10: PLH BP3MI Kalimantan Utara, Sarni, menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan. Dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya. Mereka berasal dari Depot Tahanan Imigresen, DTI Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
11: Dalam hal menggunakan anggaran DIPA BP3MI Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya. Nah, itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
10: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya, asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
11: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya SKTM. Nah, berdasarkan itu, brakpas dari konsulat dan SKTM kami bisa dapat memulangkan teman-teman PMI tersebut.
10: Ketika ditanyakan terkait rusunawa yang dialihfungsikan, Sarni menerangkan sebelum menempatkan para pekerja migran yang dideportasi ke shelter rusunawa, BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan sebagai pengelola shelter rusunawa yang masa berlakunya sampai tahun 2027. Oleh sebab itu, BP3MI masih dapat menggunakan area tersebut. Kemudian di sisi lain, jika sudah tidak dapat digunakan lagi, maka BP3MI akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah untuk pinjam pakai gedung yang lain. Delita Reri melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalimantan Sabah, Malaysia. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Tim Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan mengatakan bahwa BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah dan memberikan informasi resmi kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI apabila ingin bekerja ke luar negeri harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak pekerja migran yang bekerja di Sabah sebanyak 150 orang di Kalabakan, Sabah, Malaysia.
12: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia. Mentaati seluruh aturan dan perundang-undangan selama bekerja di Sabah dan memahami kultur, budaya, sosial daripada negara bagian Sabah.
10: Lanjut ia sampaikan, para pekerja migran ini dari berbagai asal daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka bekerja di bidang perkebunan perusahaan Pelda Sawit Sabah.
12: Ini memang kebetulan memang yang kita dipertemukan dengan pekerja migran kita yang legal di bawah manajemen Pelda. Pelda itu salah satu perusahaan BUMN Malaysia bidang kebun sawit. Mereka semua dalam satu kawasan, itu di daerah Kalabakan. Ada dua perusahaan sih di situ. Pertama Pelda, yang kedua namanya perusahaan Kertam. Kertam itu swasta, tapi disatukan di satu wadah pertemuan. Jadi semuanya legal.
10: Ia juga berpesan kepada seluruh para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar berhati-hati dengan sindikat penipuan. Apalagi sudah banyak yang terjaring kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Delita Riri melaporkan.
2: Pemecahan rekor MURI Senam Rugby World di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan berbagai persiapan dalam pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Senam Rugby World. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI Senam Rugby World akan menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, TNI Polri, hingga kelompok masyarakat. Rekor MURI Senam Rugby World akan menjadi catatan berharga dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet menjelaskan, Senam Rugby World merupakan salah satu senam khas daerah yang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, pemecahan rekor MURI menjadi upaya untuk membawa Senam Rugby World dikenal di tingkat nasional.
14: Khusus untuk rekor Senam Rugby World nanti kita bawa, target kita yang kita daftarkan ke MURI adalah 10.100 orang. Itu target kita. Soalnya nanti melibatkan pelajar, kemudian ASN, TNI Polri, termasuk juga masyarakat.
13: Jonet mengatakan, ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan akan menjadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor MURI Senam Rugby World. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026, sehari sebelum puncak peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan pada 12 September 2026. Ia menambahkan, pemecahan rekor MURI Senam Rugby World diharapkan menjadi kado terindah dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Senam Rugby World hingga ke tingkat nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib mengikuti kajian pusat. Laporan Ferry Herdiansa. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong menilai, pemerintah daerah tidak bisa lagi langsung menjatuhkan sanksi pemecatan atau penurunan pangkat kepada pegawai yang melanggar aturan. Proses penindakan di tingkat daerah harus melalui prosedur panjang di BKN.
15: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya pada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu. Tidak bisa, bos. Itu harus diusulkan kepada BKN, BKN kaji ya melalui bidang Wasdal, nanti Wasdal BKN mengeluarkan rekomendasi.
2: Rekomendasi tersebut menjadi penentu langkah lanjutan instansi daerah terhadap ASN yang terbukti bermasalah. Rekomendasi BKN kerap meminta instansi daerah melengkapi berkas administrasi, menggelar sidang ulang, hingga membentuk tim hukum baru. Tanpa restu dan rekomendasi dari BKN, seluruh proses hukum yang sudah berjalan di daerah tidak akan bisa dieksekusi meski pelanggaran telah terbukti.
15: Apa rekomendasinya? Oh, ini tidak harus lengkapi ini, harus lakukan sidang ulang, harus lakukan proses validasi kembali, harus bentuk tim disiplin yang sesuai regulasi, macam-macam.
2: Kebijakan ketat ini membuat penindakan disiplin di daerah sangat bergantung pada hasil evaluasi pusat. Setiap langkah korektif harus menunggu lampu hijau dari Lembaga Kepegawaian Nasional agar sah secara hukum.
15: Nah, kalau kita tidak lakukan itu, maka proses hukum tidak akan bisa kita lakukan. Padahal mungkin yang bersangkutan ya memang melakukan pelanggaran itu secara hasil pemeriksaan awal dari perangkat daerahnya, tetapi tindak lanjutnya tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari BKN.
2: Ferry Herdiansah melaporkan. Dari pelajar, guru, hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakyak dan asin membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakyak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
16: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 20 peserta, hingga kini sudah mencapai 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
3: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
16: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
3: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 akan menghadirkan pawai budaya hingga festival kuliner Nusantara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 di Kabupaten Nunukan akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya, hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan.
17: Kemudian ada Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, ini nanti adalah event kebudayaan yang melibatkan etnis-etnis yang ada di Nunukan. Itu nanti ada pawai, kemudian ada pentas budaya, kemudian ada festival kuliner etnis Nusantara.
13: Selain pertunjukan seni dan budaya, peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan lomba olahraga tradisional di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
17: Kemudian ada juga sport festival, itu lomba tradisional oleh KORMI.
14: ekonomi. Jadi nah, semuanya nanti itu diintegrasikan di dalam Perspes. Kita benar-benar sedang menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
13: Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dibuka malam ini di Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan. Pembukaan tersebut akan menyajikan pentas seni budaya dari etnis Kenya dan Tidung, serta penampilan artis ibu kota, Hadat Alwi, penyanyi religi Islam ternama di Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, demikianlah Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 4 Oktober 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Herdiansa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Baru saja kita ikuti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kita masuk ke segmen yang sudah banyak ditunggu-tunggu ya setiap harinya, khususnya di program Nunukan siang ini, yaitu segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen Pro Dangdut, seperti biasa, kami membuka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di sore hari ini ya, di Pro Dangdut edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Anda boleh gabung untuk request lagu dangdut apa nih yang mau diputarkan di sore hari ini. Siapa tahu dari request Anda ada pendengar lain yang juga ikutan suka dan masukin lagunya di playlist mereka. Jadi silakan ya, Anda bisa gabung di 0811 5311945. Bisa lewat WhatsApp, yaitu di chat ataupun di voice note. Terus juga bisa lewat SMS, telepon juga boleh. Sama ya di 0811 5311945. Oke, pendengar, untuk yang di hari ini nanti malam misalnya mau menjelajah lagi di Paras Perbatasan, buat jajan, buat nongkrong, jangan lupa juga tetap pokoknya waspada ya, mendingan jaga-jaga aja, siapa tahu nanti malam beneran hujan. Jadi paling enggak Anda sudah membawa ini ya, jas hujan yang sekali pakai mungkin, jadi lebih gampang dibawanya, juga nanti pas jalan-jalan bisa tetap sambil dipakai kan, jadinya lebih enak gitu. Daripada misalnya kalau dirasa ribet pakai payung, bisa jadi lebih enak kan kalau misalnya jas hujan yang sekali pakai. Karena ini mumpung nih masih dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Nunukan ya, jadi masih ada stand UMKM di Paras sampai tanggal 14 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, mumpung masih ada, mumpung masih bisa dinikmati, bisa kumpul bareng teman-teman, bareng keluarga, terus mungkin kenalan juga dengan orang-orang yang mampir ke sana, bisa seru-seruan ngobrol bareng di Paras Perbatasan. Dan pendengar, untuk nanti di hari ini Pro Dangdutnya seperti biasa nanti sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah ya, kami sajikan untuk Anda berbagai lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menghibur Anda di sore hari ini. Pastinya juga nanti ada selipan informasi dari dunia hiburan ya, ada mungkin dunia hiburan secara umum atau specifically dangdut gitu. Oke, pendengar, oh ini kebetulan sudah ada satu telepon masuk, coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Bang Herman, gimana kabarnya?
1: Kalau kabarnya alhamdulillah selalu baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sore di sana, siang di sini kan?
0: Iya, di sana cuacanya gimana di siang ini? Udah turun hujan? Lagi menantikan hujan atau justru menantikan panas nih di sana?
1: Kalau cuacanya sekarang Mbak Rita berjalan mendung-mendung mesra ini, Mbak.
0: Widih, enak buat ini ya, buat nongkrong ya, buat santai. Pas banget loh di hari
1: Minggu. Oh
0: iya,
1: pasti dong, pasti. Makanya saya bilang mendung-mendung mesra kan, karena cuacanya pun lumayan adem lah gitu.
0: Iya, apalagi di hari Minggu kan waktunya istirahat ya, Bang ya.
1: Jadi waktunya kalau istirahat, waktunya kemana-mana kan.
0: Bener banget. Oke, nah Bang Herman, biasanya kalau Minggu kayak gini, aktivitas andalannya ngapain nih? Untuk refreshingnya ngapain aja?
1: Kalau refreshing yang pasti kita kok minggu-minggu gini Mbak, ke pantai aja Mbak.
0: Ke pantai?
1: Ke pantai aja.
0: Oh, di pantai biasanya cuman buat apa? Lihat-lihat pemandangan, foto-foto, atau di sana ada juga kayak stand-stand makanan gitu Bang?
1: Stand-stand makanan, kadang-kadang nanti ajak kawan-kawan, ajak apa keluarga semua, nanti kadang-kadang bakar ikan di sana.
0: Ah, iya ya. Bakar ikan sambil menonton laut, terus nanti sunset ya.
1: Ya, sambil ngeliatin ombak yang berlarian gitu kan.
0: Wis, romantis banget ya. Uhuy.
1: Iya, ya ampun, ya ampun lah.
0: Aduh, tapi kalau misalnya panas terik sih kayaknya pantai rada kurang ya. Mendingan agak sorean dikit enggak sih, Bang?
1: Ah, agak sorean sekitar jam 4 ke bawah dia.
0: Pantai andalan di sana apa sih? Mau searching?
1: Kalau di sini banyak pantainya Mbak. Kalau ada pantai air dingin itu, di rekreasi pantai air dingin ada. Pantai naga ada. Pantai Cemara Indah ada. Banyak pantai di sini, Mbak. Potensi wisata banyak di sini.
0: Tapi airnya beneran dingin? Kalau yang pantai air dingin itu?
1: Oh iya. Iya, airnya pun turun dari gunung langsung, Mbak. Mata airnya dari langsung dari gunung.
0: Ada air terjunnya, jangan bilang.
1: Ada.
0: Wah, lengkap banget ya.
1: Ada air terjunnya, langsung ke air terjun, langsung ke kolamnya, kan di bawahnya dibuat kolam gitu.
0: Namanya apa, Bang? Pantai air dingin gitu?
1: Di air dingin lokasinya. Nah, itu ada juga pantai tingkat 7, ada juga pantai tingkat 7.
0: Wih, cantik banget. Ini saya sambil googling nih.
1: Oh, iya.
0: Oh iya. Wah, asik banget.
1: Begitu ceritanya kalau daerah di sini, Mbak.
0: Tapi emang kalau daerah di sana rata-rata suhunya tuh emang dingin kah, Bang?
1: Kalau di sini boleh dibilang kalau dingin nggak juga, Mbak. Paling kalau dingin itu daerah atas, daerah pegunungan sana.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau deretan bawah sepanjang pantai laut itu agak panas-panas juga. Tapi alhamdulillah lumayan bisa lah kan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga di bawah ini.
0: Oke, masih segar anginnya juga masih ada ya, jadi masih enak. Ah,
1: masih segar anginnya juga ada. Nanti kan hembusan angin laut itu kan langsung angin apa, masih angin alami itu kan, langsung terasa segarannya gitu.
0: Beda sama ini ya, angin di kota ya.
1: Oh iyalah, beda angin di kota. Karena angin di kota dia sudah menyapu di berbagai lini, Mbak, dari belakang rumah orang, dari batang-batang yang apa kan gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari laut itu misalnya anginnya kan santai, jalan itu langsung dari laut dia jalan, terasa apa kesegarannya gitu.
0: Yang unik ini
1: tapi
0: tadi
1: kalau
0: sih
1: di bawah ini juga kita juga domain terasa, misalnya kita di bawah batang kayu, misalnya di bawah batang mangga-mangga yang besar kan gitu, di bawah pohon yang rindang lah.
0: Tapi ini unik tadi sini yang pantai air dingin tuh. Soalnya airnya kan dari gunung, ini pasti seseger itu sih, kebayang sih.
1: Oh, saya yakin Mbak Rita pasti ingat masa-masa yang lalu sedikit di sana.
0: Saya pernahnya waktu itu, lupa lagi di Solo tuh namanya apa ya. Tapi itu juga bukan pantai sih, Bang, air terjun memang. Air terjun apa, lupa namanya, tapi emang dia di dataran tinggi, jadi emang dingin airnya, dingin dan seger di antara pohon-pohon gitu. Jadi memang banyak juga dipakai untuk teman-teman Nasrani biasanya. Apa tuh? Apa ya? Retreat kah? Lupa namanya, tapi itu sering ketemu.
1: Ritual itu.
0: Retreat pagi atau apa gitu. Itu sering di situ juga. Temen sering cerita juga katanya ke sana buat retreat apa-apa gitu namanya. Lupa. Tapi memang suasananya mendukung namanya, sih.
1: Kalau misalnya air dingin itulah gambarannya. Semacam Barisa bilang, di bawah-bawahnya ada pohon-pohon, kan gitu.
0: Iya, cuman
1: di atas pegunungan itu ada pohon-pohon, ada kolam.
0: Biasanya ada juga batu yang dibuat seluncuran nggak sih, Bang?
1: Ya, batu hampa itu ada juga kan, batu besar, batu lebar itu.
0: Itu memang asik. Tapi untuk menuju ke sananya tuh apa ya, perjalanannya agak effort kan.
1: Oh iyalah.
0: Jalannya tuh apa ya, masih alami yang kalau nggak hati-hati licin sih lumayan.
1: Oh iya, pasti.
0: Oke. Wah, cocok banget ya hari Minggu kita ngomongin pantai ya.
1: Iya, karena ini kan kita bicara ini kan ngomong pantai, Mbak. Jadi lagunya searah nih, Mbak.
0: Apa nih?
1: Pantai Cerita dari Migi J.
0: Oh, ini pantai digabung sama suasana agak mendayu-dayu ya?
1: Iya, biar komplit ceritanya, biar komplit.
0: Ini lagunya sama vibe-nya
1: kan gini,
0: cocok ya?
1: Misalnya kan, ya misalnya kan kita ngebahas dalam kita kan sudah ngebahas masalah-masalah pantai, kadang ada yang lupa terbahas. Jadi untuk lagu ini dia menambah cerita itu gitu.
0: Iya sih, biar melengkapi gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Biar yang mungkin pendengar lain yang dengerin jadi semakin apa ya, merasa oh iya ini obrolannya sama lagunya nih masuk nih vibe-nya.
1: Jadi semakin merasa iya, semakin dia cemburu mau ke sana, mau ke pantai kan gitu.
0: Iya, betul. Gitu. Aduh. Oke. Oh, iya, untuk salamnya mau buat siapa nih Bang?
1: Oh, salam-salamnya yang terutama buat Marista yang lagi tugas kan.
0: Siap.
1: Kemudian juga Mbak Angel, Mbak Sasa, Mbak Tiara juga, Mbak Wina. Mbak Wina, salam happy Mbak Wina, lupakan masa lalu. Ya kan, lupakan masa lalu. Masa lalu itu saya doakan untuk Mbak Wina masa lalu yang sedikit yang pahit, masa depan nanti yang manis, menanti yang manis, kehadiran hari yang selanjutnya, mudah-mudahan masa pahit itu bisa manis di era selanjutnya atau di hari-hari berikutnya. Lebih.
0: Amin, amin banget.
1: Ya kan? Mm-hmm. Karena saya sedikit mempelajari juga tentang saya bukan ini ya, bukan ikutan, tapi sedikit mengerti apa yang dialami oleh Mbak Wina. Gitu.
0: Mm-hmm. Oke, karena makasih banyak Bang Herman.
1: Ya, saya doakan semoga Mbak Wina semakin ke depan semakin tegar menghadapi segala cobaan dan anggaplah masa lalu itu kenangan yang pahit untuk dikenang di hari esok. Itu aja.
0: Siap.
1: Karena setiap masa lalu kita harus mengenangnya, Mbak, baik pahit maupun yang manis. Kita yang masa depan itu pasti kenangan yang lalu untuk dikenang.
0: Bener banget.
1: Jadi manis atau pahitnya itu tergantung suasana yang dialami oleh diri masing-masing.
0: Mungkin di saat hari H mengalaminya pasti kerasanya pahit kan, Bang? Tapi
1: oh,
0: mungkin
1: iya,
0: setelahnya iya. Bisa iya. Dipandang iya. Dengan POV lain mungkin kejadian itu.
1: Ya, tapi percayalah hari yang cerah masih bersama kita.
0: Amin.
1: Ya kan? Kemudian okay. Bang Kahar, bagaimana Bang Kahar? Mudah-mudahan Bang Kahar masuk, Bang Tajudin juga. Hari ini saya dapat bersama Bang Tajudin, mungkin Bang Tajudin setelah saya ini dapatnya dia.
0: Iya.
1: Bang apa petani milenial, Bang Bintang Pratama, Bang Arimin, Pak Abdul Syukur, kemudian Palma Putri, keseluruhannya ya dari A sampai Z aja lama.
0: Oke, siap.
1: Di kopi yang mau masuk nanti ya maupun yang belum itu aja. Salam seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Herman, sehat selalu ya. Semoga di hari minggunya ini juga bisa refreshing biar besok Senin bisa full tenaganya lagi untuk beraktivitas apapun yang harus dilakukan di hari Senin harus diselesaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang mau gabung juga, mau request lagu, silahkan ya bisa menghubungi kami, bisa via WhatsApp, bisa via SMS, telepon juga oke, di 0811-5311-945. Kalau gitu gak usah kelamaan, langsung saya puterin aja lagu request dari Bang Herman. Ada dari Maggie Z, Pantai Carita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: 96,3 MHz.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini, khususnya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, ngomongin soal dangdut, nih ada berita dari dunia hiburan ya, soal Denny Caknan dan pesona lagu Jawa yang bikin cerita cinta makin terasa. Nama Denny Caknan sudah tidak asing lagi bagi penikmat musik Indonesia, khususnya mereka yang menyukai lagu berbahasa Jawa. Penyanyi asal Ngawi, Jawa Timur ini dikenal lewat karya-karya yang menggabungkan unsur pop Jawa, dangdut, dan campur sari dengan cerita seputar hubungan asmara yang dirangkum Zeti Zen. Salah satu daya tarik musik Denny Caknan terletak pada liriknya yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah tentang kehilangan, rasa sayang, hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, hingga usaha untuk merelakan seseorang sering jadi tema yang ia hadirkan dalam lagu. Denny Caknan menjadi salah satu musisi yang ikut membuat lagu berbahasa Jawa semakin populer di kalangan pendengar muda. Penggunaan bahasa Jawa dalam lirik tidak membuat lagunya terasa sulit diterima. Justru menjadi identitas yang membuat karya-karyanya memiliki karakter tersendiri. Aransemen musik yang memadukan nuansa pop dan dangdut juga membuat lagu Denny Caknan dapat dinikmati dalam berbagai suasana. Tema percintaan jadi salah satu benang merah dalam karya Denny Caknan. Ia sering tuh menggambarkan hubungan dari sudut pandang seseorang yang sedang berusaha memahami perasaan, terus menghadapi perpisahan, atau menerima kenyataan bahwa hubungan tidak selalu berakhir sesuai keinginan. Misalnya seperti lagunya Kartonyono Medot Janji, jadi salah satu karya yang memperkenalkan nama Denny Caknan kepada pendengar yang lebih luas. Lagu itu mengangkat kisah patah hati dengan latar yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Terus, ciri khas lainnya lagi Denny Caknan itu juga terlihat dari perpaduan musik Jawa yang dia gabungkan atau dia kasih sentuhan dangdut dan pop yang nantinya di hasil akhirnya itu bikin terdengarnya kayak lagu modern gitu loh pendengar. Nah, aransemen itu membuat lagu-lagunya jadi punya identitas khas daerah tapi nggak terasa terlalu tradisional bagi pendengar muda. Terus, meski banyak dikenal melalui lagu bertema patah hati, karya Denny Caknan tidak selalu berbicara tentang kesedihan. Ia juga menghadirkan cerita mengenai cinta, harapan, dan kehidupan dengan gaya bahasa yang terasa natural. Pada akhirnya, Denny Caknan menunjukkan bahwa kekuatan sebuah lagu tidak hanya terletak pada bahasa yang digunakan, tapi juga pada cerita dan emosi yang mampu disampaikan kepada pendengarnya. Melalui musiknya, ia berhasil membawa kisah sederhana tentang cinta, kehilangan, dan kehidupan menjadi karya yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi memang musik itu bisa dibilang seperti bahasa lain yang bisa menggambarkan perasaan kita saat itu. Misalnya tidak perlu, misalnya tanpa lirik ya. Bayangkan ketika Anda mendengarkan musik tapi tidak ada liriknya, itu pun Anda pasti sudah bisa merasakan ini vibe-nya, lagunya cocok didengarkan saat seperti ini. Ini ingin mengungkapkan perasaan seperti ini. Itu dari musiknya aja. Tapi ketika ditambah lagi dengan lirik yang bagus, lirik yang bisa dengan kreativitasnya ya menyusun kalimat-kalimat itu jadi sangat relate dengan pendengarnya, itu combo yang sangat-sangat mantap. Lirik dan musik ketika bisa kawin dengan bagus, itu pasti akan dicintai banyak masyarakat, banyak kalangan juga. Dan lagunya pasti nanti akan legendaris gitu, tidak gampang terlupakan atau tergerus zaman. Nah, tapi ngomongin Denny Caknan, ini tadi ada sempat nyebutin lagu Kartonyono Medot Janji ya. Kayaknya ini asik juga ya kalau kita dengerin lagunya Denny Caknan yang Kartonyono Medot Janji, biar pendengar jadi tahu yang dimaksud tuh kayak apa sih. Soalnya tadi kan disebutkan kalau Kartonyono Medot Janji itu mengangkat kisah patah hati dengan latarnya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Oke lah, kalau gitu kita langsung puterin aja ya lagu Denny Caknan, Kartonyono Medot Janji.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Periksa kesehatanmu, jaga masa depanmu. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit dan hidup lebih sehat. Prioritaskan kesehatanmu hari ini untuk masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Cek kesehatan secara teratur dan jadikan hidup sehat sebagai investasi terbaik untuk masa depanmu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke pendengar, tadi udah kami putarkan ya, ada 3 lagu tuh. Tadi ada Denny Caknan, Kartonya Nomedot Janji, terus ada Goyang Dombret dari Ade Irma, sama ada Malu-Malu nih dari Ria Amelia. Nah ini kalau di WhatsApp saya lihat sudah ada chat ya, ini ada chat dari Bang Arif. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Saya Bang Arif di Sungai Fatima minta diputarkan lagu Pria Idaman Rita Sugiarto. Lagunya buat semua yang lagi monitor, moga terhibur, dan juga buat mbaknya yang lagi siaran tetap semangat. Semoga sehat selalu dan terima kasih, suaranya yang sangat merdu terdengar cukup menghibur dan membuat suasana tambah istimewa. Suasana menikmati Pro Dangdut. Makasih banyak Bang Arif. Semoga gak bosan-bosan ya buat gabung di Pro Dangdut. Terus juga gak bosan-bosan dengerin kalau Rista lagi siaran. Dan Bang Arif juga menyampaikan nih, ada pertanyaan. Katanya, sekedar pertanyaan buat pendengar Pro Dangdut, apakah kalian kalau dengar lagu dangdut terasa ingin selalu berjoget? Atau aku aja yang ngerasain ya, katanya. Oke, pendengar yang mau gabung nih sekalian nanti boleh ya, kita jawab pertanyaan Bang Arif. Boleh juga nanti via WhatsApp, ada yang mau berbagi gak pandangannya, apakah Anda kalau tiap dengar lagu dangdut selalu ingin berjoget, entah itu lagunya lagi nyeritain tentang kesedihan, tapi yang penting musiknya tuh bikin pengen joget, pasti joget atau gimana? Nanti ya kita coba, kita tunggu, siapa tahu ada pendengar yang mau berbagi nih pendapatnya tentang hal itu gimana. Nah, ngomong-ngomong ini sudah ada telepon masuk juga, pas banget ya, nanti coba kita tanyain pertanyaan Bang Arif. Kita sapa dulu ini telepon masuknya untuk sore hari ini. Halo, selamat sore Bang Tajudin.
2: Selamat sore, Arista, iya.
1: Kak Tajudin deng ya.
2: Iya kak, kalau Bang itu Herman.
1: Iya, tadi dicariin loh sama Bang Herman.
2: Iya.
1: Kabarnya gimana?
2: Sehat, panas, terik.
1: Wah, kok sama, di sini juga sama nih, lagi panas terik nih, kebetulan di Nunukan juga. Tapi
2: iya panas.
1: Tapi kalau di Minahasa katanya masih ini ya, masih belum hujan juga ya sampai sekarang.
2: Iya 3 bulan hari ini. Enak.
1: Wah, terus berarti minggu-minggu gini orang pada keluar malas juga enggak sih kata Judin? Karena panas.
2: Iya benar, panas. Iya betul.
1: Terus refreshingnya ngapain nih kata Judin di hari Minggu kayak gini?
2: Aku di rumah aja karena besok juga udah masuk kerja lagi jadi.
1: Oh, jadi mending buat tidur aja ya, ngecharge energinya pakai tidur aja ya.
2: Iya, baru istirahat sih. Sebenarnya tadi pagi juga sibuk kan, jadi nyuci baju, terus ya gitu, bersih-bersih kamar gitu. Jadi meskipun libur, tapi tetap kerja di rumah gitu.
1: Iya sih, soalnya kalau hari-hari biasanya kan dipakai kerja ya, jadi pas hari Minggu ya, harus ngerjain cucian yang menumpuk nih seminggu ya.
2: Iya betul.
1: Aduh, oh Bang, kata Judin tadi ada pertanyaan nih dari Bang Arif ya. Yang dia kan nanya tadi buat pendengar lagu dangdut, apakah kalian kalau dengar lagu dangdut rasanya selalu pengen berjoget atau cuman aku aja yang rasain katanya. Kalau kata Judin gimana?
2: Iya betul, tergantung lagunya. Kalau lagunya dangdut dangdut slow sedih, nggak mungkin goyang kan.
1: Berarti tergantung musiknya ya. Meskipun liriknya itu sedih, tapi kalau musiknya asik, pasti tetap pengen goyang.
2: Kenapa Kak Rista?
1: Kalau misal lagu dangdut yang punya lirik sedih, tapi musiknya itu yang seru, yang upbeat, itu tetap pengen goyang berarti.
2: Iya, tapi jarang sih kalau lagu sedih yang dibikin senang ya. Kebanyakan kalau senang ya senang, sedih-sedih gitu ya gitu. Sesuai mungkin sama musik.
1: Iya.
2: Jarang sih kalau dangdut ya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Okay. Nah, di kalau hari Minggu gini Kak Tajudin biasanya milih masak atau milih makan di luar?
2: Tergantung situasi ya. Kalau memang pengen beli ya beli kalau pengen masak masak gitu. Tapi biasanya sih masak sih kalau minggu ya, karena kan minggu itu kalau hari kerja kan kita beli aja gitu.
1: Karena nggak sempet ya. Ya sibuk gitu ya.
2: Iya, masak sih, lebih ke masak, benar.
1: Oke, lebih prefer masak berarti ya?
2: Iya.
1: Kebalikan sama aku. Aku kalau libur, libur malah pengennya nggak ngapa-ngapain. Jadi mendingan beli makan di luar, dibawa pulang.
2: Iya.
1: Oke. Eh, kata Judin, mau request lagu apa ya nih di sore ini buat pendengar?
2: Iya, Karista gimana kabarnya belum?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, meskipun kemarin kehujanan, untung tidak masuk angin ya, alhamdulillah.
2: Udah Pak, udah makan tadi belum?
1: Kalau hari ini karena apa namanya lagi pengen, jadinya aku beli deh, tadi beli coto.
2: Oh, beli aja.
1: Iya, beli coto Makassar.
2: Makanan berkuah ya berarti.
1: Kadang lebih jujur lebih seneng makanan berkuah sih.
2: Oh, lebih berkuah. Oh,
1: iya, kayak coto, soto, terus kalau bakso kadang-kadang, tapi lebih ke soto sih. Kayaknya aku lebih banyak makan soto kalau dibanding bakso ya, meskipun sama-sama berkuah.
2: Iya, berkuah berarti apa ya? Apa namanya? Lebih apa? Karista lebih sering makan pakai sendok, jarang pakai tangan berarti.
1: Iya, benar. BTW makan ini mungkin akan membuat pendengar agak sebel mungkin ya sama saya kalau dengerin ini. Kadang kalau makan nasi Padang aja pakai sendok garpu. Kalau lagi malas cuci tangan. Kalau lagi malas cuci tangan tuh pilih pakai sendok garpu. Paling nanti kalau terakhir-terakhir udah susah nih, misalnya lauknya ayam ya. Kadang kan susah. Nah, itu baru tuh pakai tangan. Tapi kan kayak enggak terlalu kotor banget gitu. Soalnya sayang, bumbunya itu kan enak ya, bumbu nasi Padang. Daripada nempel semua di tangan, kalau disendokin kan bisa full aku makan semua bumbunya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Mau dengerin apa?
2: Iya, request apa? Nella Karisma ya.
1: Oh, itu tumben. Oke, okay, apa yang apa?
2: Kau tercipta bukan untukku.
1: Waduh. Dari judulnya ini udah galau nih.
2: Okay. Ya, tapi lagu semangat sih, karena lagu dinyanyiin ulang kan, lagunya Betaria kan.
1: Tapi katanya tadi jarang lagu sedih yang musiknya happy.
2: Oh iya sih, tapi kalau di biasanya sih di cover ya. Cover. Tapi kalau asli yang dibikin senang sih apa ya, belum dapat sih aku.
1: Nanti mungkin kalau dapat kan boleh ya di produk selanjutnya ya, kata Judin kalau dapat.
2: Iya. Sebenarnya yang Karista putar itu juga semangat sih, yang kayak seperti mati lampu. Cuma kan mungkin kayak di awalnya dia kayak gitu kan ya, kayak sedih-sedih gitu kan, enggak langsung senang juga kan di awalnya sebenarnya.
1: Iya, tapi
2: menjelang lagu senang juga enggak terlalu gitu.
1: Tapi kalau seperti gitu mati lampu sih, overall kayaknya lagunya bisa buat goyang sih itu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya kata ya Judin, tadi dicariin loh.
2: Iya, buat Bang Herman aja, buat semuanya aja deh. Pak Abdul Syukur mana nih, gak pernah gabung lagi. Sibuk kayaknya, jadi biasanya digabung di lain juga, tapi udah gak pernah dengar juga, sibuk kayaknya.
1: Iya, kayaknya sibuk.
2: Jadi buat semuanya aja. Ya, buat semuanya aja deh, buat Karistanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi hari apa ya, hari kayaknya Rabu nggak ada siaran minggu siang ini, pasti nggak bisa ketemu hari Jumat,
1: hari
2: siang
1: Jumat deh, iya, siapin lagunya tanggal, kata Judin ya.
2: Iya, tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober ada, sebenarnya aku punya sejarah dengan tanggal 9 Oktober, nanti aku cerita di hari itu deh.
1: Oke, siap, ditunggu, excited nih mau denger nih.
2: Iya. Iya, sebenarnya kalau boleh kasih clue aja, enggak, aku belum mau cerita. Sebenarnya itu tentang ponsel, itu aja. Clue-nya tentang ponsel.
1: Oke, siap, itu. Siap. Nanti aku tagih ya.
2: Iya. Nanti, tapi kalau Karista lupa, aku tetap ceritain. Ya udah, makasih Karista. Iya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Kak Tajudin udah gabung di Prodangdut hari ini. Semoga sehat selalu ya, dan bisa gabung lagi di Prodangdut selanjutnya. Terus juga di program-program interaktif lainnya lagi. Dan mendengar, ini masih dibuka ya line interaktifnya untuk Anda bisa gabung bersama kami, bisa request lagu, terus nanti kita ngobrol ya, biar nyambung nih sama pertanyaannya Bang Arif nih. Oh, tapi sebelum itu, ini ternyata ada yang masuk chat di WhatsApp nih. Sekalian aja ya, saya bacain. Selamat petang Pro Dangdut, putarin dong Dangdut Memori Daun Pisang. Oke, siap. Buat semua rekan RRI dan buat semuanya, semangat semua. Tak lupa salam dari Tawau ya, by Marten di Tawau. Oke, Bang Marten, terima kasih udah gabung di Prodangdut hari ini ya. Dari Tawau loh dia mendengarkan Prodangdut. Semoga tadi lagu-lagunya yang udah diputerin juga bisa menghibur Abang ya di sore hari ini. Nanti lagu yang Memori Daun Pisang sekalian saya puterin. Habis tadi request yang Rita Sugiarto Pria Idaman dari Bang Arif. Terus nanti ada Nela Karisma dulu dari Kata Judin. Nah, nanti baru saya puterin lagunya Bang Marten ya. Oke, ditunggu. Dan pendengar, ini kami juga masih nunggu ya buat Anda yang mau gabung lagi di sore ini, mau diputerin lagu apa, mau dengerin lagu favoritnya atau lagu yang punya kenangan khusus, boleh di chat aja, boleh voice note WhatsApp juga boleh, SMS atau telepon juga oke. Sekali lagi di 0811 5311 945. Oke, kalau gitu langsung saya puterin aja. Yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Rita Sugiarto, Pria Idaman.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. This is one DJ.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke pendengar, tadi sudah saya putarkan ya requestnya tadi mulai dari Rita Sugiarto, Pria Idaman, terus ada Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, sampai tadi Memori Daun Pisang, Amelina dan Iwan. Terus ini ada, ini akan jadi request terakhir ya, dari Bun Kahar, lagunya mau request Wali, Cari Jodoh katanya. Salam-salam untuk Dion, lalu Inda, Askar, Irwan, Ita, semuanya di Bina Salam. Salam kenal Bang Herman, Bang Tajudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Kahar, siap ya, nanti akan kami putarkan lagunya. Dan sekaligus juga saya mau pamit undur diri ya pendengar dari program Nunukan siang ini. Besok saya masih akan menemani Anda lagi, tapi untuk hari ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani ruang dengar Anda di Nunukan sore ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi pagi hingga sore hari ini, terus juga sudah bergabung meramaikan Pro Dangdut. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa minum air putih juga, jangan sampai tubuh kita terdehidrasi karena kurang air putih. Oke, pendengar, kalau gitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Rista, sampai jumpa.

0: tinggi tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.
4: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan, di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore hadir saya Wina Dewiana di damping operator kami akan menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar di sore hari ini di program musik dan informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 sore hari nanti. Di edisi siar hari ini, wow, weekend ya. Tepatnya di hari Minggu Anda untuk di tanggal 4 Oktober 2026. Dan pastinya kami juga ajak Anda bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Silakan Anda tersambung bersama kami di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS ya, atau juga WhatsApp. Baik, dan untuk Anda pendengar, saya akan hadirkan ragam informasi sesaat lagi setelah yang berikut ini.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami up ya. Informasinya di 0811-5311-1945. Waktu hari ini di weekendnya, waktu santai juga di akhir pekan biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan seru, unik apa ini ya. Ataukah sudah terlist ini untuk hari ini atau sedari pagi, karena ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Hotel Kabupaten Nunukan ke-27. Wah, sudah dewasa sekali ya. Seperti itu, Anda dari pagi memang sudah banyak kegiatannya. Dan yang juga sore hari ini masih dengan banyak kegiatan judulnya ya. Ada di mana nih posisinya? Masih ada di Paras kah meramaikan acara yang terselenggara di sana, atau juga barangkali ya anaknya atau juga ada keluarganya yang saat ini mengikuti lomba-lomba yang saat ini sedang berlangsung di sana. Sukses ya untuk semuanya, pokoknya semuanya berjalan lancar. Nah, pertanyaan juga nih, boleh dong sambil ada dengarkan RRI Nunukan. Kalau Anda di saat ini untuk di tahun 2026 ini ya, kegiatan HUT Kabupaten Nunukan ke Paras itu tujuan utamanya pengen ngapain? Kuliner misalnya ya, selain itu nonton. Atau kalau kuliner but mana nih yang paling Anda wah harus ada, jangan sampai tutup, jangan sampai habis, kehabisan, atau jangan sampai apalagi ya, pokoknya sudah porsi yang ditawarkan oleh UMKM kita tidak lengkap begitu ya, banyak sudah yang habis karena Anda telat. Nah, boleh dong ya juga memberikan cerita-cerita inspirasi lah seperti itu ya bersama kita untuk di 0811-5311-1945. Wah, kalau weekend saya kepikiran mau sharing informasi terkait tempat wisata. Kalau Anda sendiri pernah berwisata ke mana saja nih, atau pernah berwisata ke satu tempat kemudian waduh tempat itu bikin kangen ya, tempat wisatanya kemana tuh kira-kira? Berbagi juga dong informasinya untuk di sharing ya. Oke, saya ajak Anda jalan-jalan untuk sore hari ini di weekend, di weekendnya jangan ke tempat yang barangkali menurut Anda wah pengen main jauh-jauh ya tapi bingung mau kemana gitu. Nah, mendengar, salah satu tempat yang pastinya ini merupakan tempat terbaik juga tempat wisata yang ada di Indonesia ya adalah Labuan Bajo. Dan untuk Anda yang di listnya ini belum ada nih, kayaknya belum ada deh Labuan Bajo ini, wajib untuk masuk daftar list liburan Anda karena Labuan Bajo sendiri menawarkan pengalaman wisata laut yang lengkap dalam satu kawasan. Dan dari Labuan Bajo Anda juga bisa menjelajah Taman Nasional Komodo, ada juga di sana Pulau Padar, Pink Beach, hingga spot snorkeling seperti Takamakasa dalam satu rangkaian perjalanan ya, seperti itulah ya. Jadi untuk Anda yang suka sekali sama snorkeling, pokoknya yang keindahan laut lah, wajib ya untuk tempat wisata Labuan Bajo ini ada di daftar liburan Anda tahun 2026 barangkali, atau nggak apa-apa lah maju dikit ya 2027, pokoknya semoga semuanya bisa terlaksana seperti itu. Oke, masih dengan tempat wisata yang terbaiklah dari Indonesia ya. Nanti kita akan hadirkan informasinya dari mana lagi ya. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Labuan Bajo ada juga tempat wisata yang namanya Raja Ampat ya, dan pastinya tetap relevan sebagai destinasi unggulan Indonesia di tahun 2026 karena kualitas alam dan juga pengalaman wisatanya yang konsisten dari waktu ke waktu. Anda bisa mengunjungi Wayak, kemudian Piai Nemo, Arborek hingga Teluk Kabui dengan konsep Iceland Hopping atau Live Aboard melalui Raja Ampat Tour yang dirancang dengan perencanaan matang. Pendengar, perjalanan ke kawasan ini terasa lebih tertata dan nyaman. Hal ini penting ya, kenapa? Mengingat Raja Ampat punya area yang luas dan juga akses yang perlu diatur dengan baik. Dengan itinerary yang tepat ya, Anda juga bisa menikmati eksplorasi laut di Raja Ampat pastinya tanpa merasa kelelahan di perjalanan. Waduh, saya yang juga saat ini sedang sharing informasi seputar tempat wisata, pendengar takjub ya, seperti itu tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, digarisbawahi juga kalau di Indonesia banyak tempat-tempat wisata yang pastinya menakjubkan sekali ya, jangan jauh-jauh lah untuk berwisata ke negara luar ya. Indonesia patut nih dikunjungi semua tempat wisatanya, baru barangkali pengen cari yang baru lagi, nah berwisata ke luar negara misalnya seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat wisata di Indonesia belum dikunjungi semua, nah ini wajib nih untuk bisa mengunjungi tempat wisata di Indonesia dulu, mengetahui seperti apa nih untuk tempat-tempat indah yang ada di Indonesia pastinya. Masih di program musik dan informasi juga, silahkan ya untuk yang ingin share informasi kepada kita saat ini, Anda ingin mengabarkan terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya informasinya silahkan Anda kabarkan kepada kami melalui SMS WhatsApp di nomor yang sama 08 811 531 1945.

0: plastik, ambil
1: kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tempat wisata Derawan yang juga dikenal sebagai destinasi bahari yang ramah untuk berbagai tipe traveler, baik pemula maupun yang sudah sering eksplor laut. Pendengar, dalam satu rangkaian Derawan Tour, Anda bisa mengunjungi Pulau Derawan ya. Kemudian ada juga Kakaban di sana, Maratua dan Sangalaki tanpa harus mengatur perjalanan sendiri. Daya tarik utamanya ada pada variasi aktivitas, mulai dari snorkeling, island hopping, kemudian melihat penyu di habitat alaminya. Waduh, pengen ya. Seperti apa nih sensasinya apabila bisa memegang langsung si penyu-penyu itu? Wah. Atau lihatlah paling tidak seperti itu ya. Suasananya juga cenderung santai dan tidak terlalu padat wisatawan. Karena itu Derawan ini cocok juga buat Anda yang ingin liburan laut dengan tempo yang seimbang dan santai saja ya, tidak terburu-buru atau diburu begitu ya. Jadi menikmati wisata Anda, perjalanan wisata Anda saat itu. Oke, pendengar, untuk selanjutnya masih di program Musik dan Informasi bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas ya. Kembali kami ajak Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing, misalnya nih saat ini Anda sedang berada di mana, aktivitas sore seperti biasanya, bagaimana Anda lakukan, apakah harus ada olahraga sore ya seperti itu, atau seperti apa nih, atau memang olahraga ini sudah menjadi lifestyle Anda. Wah, keren ya, luar biasa, karena memang olahraga ini katanya lakukanlah 10 sampai dengan 15 menit saja dalam satu hari. Wah, ini nih ya, walaupun ada sajanya di akhir katanya, tapi susah pendengar, apalagi harus konsisten ya. Oke lah ya, satu minggu berjalan dengan normal saja, untuk minggu keduanya seperti remuk-remuk badan itu ya, walaupun apalagi kalau si pemulanya, nah di situ sudah ya, konsisten itu menjadi tantangannya. Apakah berhasil melewati fase-fase remuk-remuk itu ya, atau seperti apa? Oke, apapun itu, kabarkan kepada kita seperti apa aktivitas seru Anda di sore hari, boleh hingga pukul berapa nanti nih untuk di Musik Informasi sesi 2 18 ya. Kami hadir untuk Anda di 0811 5311945. Silakan yang ingin sharing informasi, situasi, kondisi, SMS, WhatsApp, boleh silakan ya. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Lagu dari miliknya Rosa, kita dengarkan Tegar untuk Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan mengkampanyekan pentingnya pemberian protein hewani kepada anak karena protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting. Pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein hewani dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

miliknya Samson ya, lagu yang satu ini juga pernah hits di masanya, Naluri Lelaki. Selamat sore untuk semuanya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, dan juga terima kasih kebersamaannya untuk Anda yang sedari tadi setia ya mendengarkan siaran RRI. Selalu RRI ada di hatinya, sekali di udara tetap di udara. Oke, baik mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda. Kami awali informasi kesehatan ya. Untuk di sore hari ini, satu informasi kesehatan terkait kasus influenza saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 untuk di tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentan medium. Dan pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan juga kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel ya, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 kasus 2026, virus yang dominan adalah influenza A, dan juga ditambahkan Menkes Budi, jumlah temuan subclade K yang disebut sebagai superflu ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Lanjutnya, Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, atau kekarantinaan kesehatan. Dan kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs rri.co.id. Informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

Bagi sebagian orang, mungkin asing mendengar kata kaviar. Kaviar merupakan makanan yang berasal dari telur ikan sturgeon yang sudah diproses dan digarami. Dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Baik, saudara pendengar, pasti informasi kesehatan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Informasi kami akses dari situs rri.co.id. Beragam bahan pangan tersebut ya, mendengar untuk hari vegetarian, yang mana ada beberapa sumber protein nabati yang harus kita kenali dan pastinya mudah didapatkan ya. Dan adapun beragam bahan pangan tersebut yang juga dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Di antaranya ada tahu. Tahu menjadi salah satu sumber protein nabati yang terbuat dari kacang kedelai. Selain protein, tahu juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, kemudian ada selenium dan juga tembaga. Tahu dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk menu sehari-hari, dan beberapa pilihannya yaitu bisa olahan pepes tahu, kemudian paling simpel lagi nih sup tahu, dan ada juga tahu isi sayur. Wah, kemudian selain tahu pasangannya apa yuk? Ada tempe, yang mana ini juga merupakan produk olahan kedelai yang kaya akan protein. Dalam 100 gram tempe kedelai murni mentah terdapat 20,8 gram protein. Tempe juga mengandung karbohidrat, kemudian lemak, serat, fosfor, kalium, kalsium, dan juga zat besinya. Selain itu, mendengar tempe ini mengandung isoflavon yang memiliki sifat antioksidan yang dapat melawan penyakit kanker dan antioksidan. Hadir informasi berikut untuk Anda, masih kami akses informasi untuk sore hari ini ya, dari rri.co.id. Selamat sore kembali untuk Anda, dan dengarkan terus RRI Dudukan bersama kami yang bertugas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Untuk Anda saat ini masih bergabung ya, update informasi bersama kami di program Musik dan Informasi di sesi kedua kali ini. Kami akhiri, dan pendengar, kami kembali ajak Anda untuk bergabung di program Religi Sore edisi hari ini ya. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu waktu maghrib di Kota Nunukan dan sekitarnya. Untuk hari ini kami informasikan waktunya pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami' At-Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cecak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cecak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cecak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cecak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cecak tersebut.

saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung ya. Kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Tahukah Anda adab-adab tatkala menguap? Adab-adab ketika menguap adalah menahan mulut semaksimal mungkin agar tidak terbuka. Jika tidak mampu menahan mulut agar tidak terbuka, tutuplah dengan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan atau menutupkan tangannya ke mulutnya, karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara 'hah'." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.

Selamat malam pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Untuk di malam hari ini masih bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertegas menemani Anda di program musik dan informasi. Kembali ragam program dan juga berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda ya hingga pukul 20 malam hari nanti. Boleh untuk Anda yang ingin bergabung sharing informasi, barangkali ada informasi ini terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi menarik lainnya yang Anda temui saat Anda keluar rumah, saat Anda ke paras perbatasan, barangkali seperti itu ya, boleh Anda kabarkan kepada kami di 0811-5311-945. Dan informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS, WhatsApp. Kemudian yang ingin telepon kami, kami tunggu partisipasinya saat off air ya, saat Anda dengarkan lagu, boleh Anda bergabung untuk menyampaikan informasi yang ingin Anda kabarkan. Dan bila mana informasi yang sudah Anda sampaikan kepada kami layak untuk kita publikasikan, akan kami teruskan untuk pendengar kita yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan.

Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar kami akses dari situs rri.co.id. Informasi terkait Lucky Wall bukan sekadar senam. Pendengar, di balik setiap gerakannya terdapat cerita, filosofi dan juga nilai budaya suku Tidung yang diangkat dari legenda Yaki Bentawol. Senam ini lahir pada tahun 2019 dari kepedulian para guru di wilayah perbatasan untuk menjaga dan mengenalkan seni budaya lokal kepada generasi berikutnya. Gagasan Lucky Wall diinisiasi oleh Harrison bersama sejumlah guru perbatasan, diantaranya ada Siti Sabaria dan Amelia yang kini dikenal sebagai tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Pendengar, Lucky Wall terinspirasi dari Iluk Yaki Bentawol. Iluk berarti tarian, sedangkan Yaki Bentawol merupakan sosok dalam legenda masyarakat suku Tidung. Kisah tersebut kemudian dituangkan ke dalam gerakan senam, dan gerakannya menggambarkan berbagai aktivitas dalam kehidupan Yaki Bentawol, mulai dari mengarungi sungai, menebang pohon, berburu, hingga menggambarkan kegembiraan sang istri ketika Yaki Bentawol pulang membawa hasil buruan. Dalam perjalanan pengembangannya, gagasan tersebut kemudian dibahas bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Dari diskusi itulah ya tercetus nama Lucky Wall yang merupakan akronim dari Iluk Yaki Bentawol. Dan untuk dukungan terhadap lahirnya Lucky Wall ini, pendengar, juga datang dari berbagai pihak. Dan juga disebutkan ya, almarhumah Husnawati, seorang pendiri Sanggar Primadona, turut memberikan apresiasi terhadap senam tersebut. Ia menyebut Lucky Wall sebagai paket lengkap karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur olahraga, seni musik, gerak dan juga budaya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Informasi kami akses dari situs rri.co.id. Silakan untuk Anda yang juga ingin update informasi lainnya, boleh ya Anda kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id untuk update informasi selengkapnya.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih

0: banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Update informasi lainnya pendengar malam hari ini masih kami akses dari situs rri.co.id. Terkait momentum hari jadi Kabupaten Nunukan dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan. Tingginya aktivitas masyarakat selama rangkaian perayaan hari jadi dinilai membuka peluang omset yang lebih besar dibandingkan hari biasa. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengaku bersyukur mendapat kesempatan berjualan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Nunukan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Dan pendengar, tahun ini sekitar ada 110 pelaku UMKM, pelaku usaha maksud kami, yang dilibatkan untuk membuka lapak dan menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Menurut Sumarni, kegiatan tersebut menjadi momentum yang dinantikan pelaku UMKM karena potensi konsumennya lebih besar. Dan ia bahkan menyebut keuntungan yang diperoleh pada momentum seperti ini bisa mencapai 2 kali lipat dari modal yang disiapkan. Informasi kami akses untuk Anda pendengar dari situs rri.co.id.

dan tidak berlubang membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih bergabung bersama kami untuk di program musik dan informasi untuk malam hari ini, pendengar. Informasi waktu saat ini sudah pukul 19:21 untuk wilayah Indonesia Tengah. Dan juga kembali selamat malam untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang berada di luar Pulau Nunukan juga selamat malam. Boleh bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan barangkali seperti itu, atau ada hal-hal lainnya yang Anda temui saat Anda keluar rumah, pastinya informasi yang juga ingin Anda kabarkan boleh ya. Di sambungan kami 0811-5311-945. Untuk pendengar kita yang berada di wilayah Nunukan dan sekitarnya, ingin mengabarkan seperti apa untuk situasi kondisi malam hari ini di tempat tinggal Anda juga silahkan. Kami tunggu partisipasi Anda untuk di program musik dan informasi kali ini hingga pukul 20 malam hari nanti.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Musik dan Informasi. Lanjut kami ajak Anda update informasi, masih kami akses dari situs rri.co.id terkait peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi dorongan bagi daerah agar memperkuat upaya pelestarian budaya di tengah keberagaman masyarakat. Pelestarian budaya menjadi bagian penting sebagai benteng pertahanan moral sekaligus menjaga identitas daerah. Pendengar, posisi Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan menjadikannya sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena itu, keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Nunukan perlu terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas sekaligus wajah terdepan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang saat pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026, di mana ia juga menilai kegiatan seperti Pekan Kebudayaan Daerah ini menjadi instrumen penting sebagai wadah pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang

0: Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Mendengar, terima kasih kebersamaan Anda bergabung mendengarkan siaran kami di program musik dan informasi untuk malam hari ini di edisi siar hari Minggu 4 Oktober 2026. Kami akhiri dan juga kami sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Mendengar, selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan juga tepat pukul 20 malam hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak usah. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena keadaan nikmati lah. Dan atau saya ini dondolan di pun sampai jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Masjid Nurul Iman. Bangunan masjid lantai 2 berdiri kokoh tepat di pinggir jalan utama Nunukan, yakni di Jalan Tanjung, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Nyaris hanya trotoar yang menjadi pembatas antara bangunan utama masjid dengan jalan raya. Di atas lahan sempit inilah sejarah mencatat pernah berdiri masjid pertama di Nunukan. Adalah Imam Basran, bekas Imam Masjid Nurul Iman yang mengisahkan sejarah awal berdirinya masjid tersebut. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya tidak lepas dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan. Basran menceritakan Islam saat itu berkembang pesat di Surabaya. Dari Pulau Jawa, Islam kemudian menyebar ke Sulawesi, Sumatera, lalu ke Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan. Sedangkan Islam di Nunukan banyak dipengaruhi dari Kalimantan Selatan.
2: Said Abdul Qadir, itulah yang pindah dari Sebuku sebenarnya itu. Sebenarnya memang itu orang Islam memang berasal dari ini, Sebuku, ya. Dari Sembakung, dari Tanah Merah dan orang-orang di sini, ya, suku Tidung, ya, Tidung.
1: Pulau Nunukan yang saat itu dihuni penduduk asli Kalimantan seperti Tidung dan Banjar, seluruh warganya beragama Islam. Berkembangnya agama Islam di Nunukan juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Dengan jumlah sekitar 200 rumah tangga pada tahun 1940-an, penduduk setempat mendirikan masjid di Jalan Tanjung yang mana pembangunannya dimulai pada zaman Belanda. Bangunan masjid masih sangat sederhana. Dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau dengan atap sirap dari kayu ulin. Meskipun telah mendirikan masjid, namun tidak banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan saat itu.
2: Saya di sini tahun 55, 28 dari Tanah Merah, Tanah Liat, masuk daerah KTT, ya, antara Terakan dengan Nunukan ini. Kelahiran saya, setelah saya menikah di sini, tahun 55, bulan 8, baru saya ada di sini. Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab keempat kalinya ini. Ini yang anu beton ini. Ya, dulu kayu, kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun, yang pertama-tama itu, tidak ada, sudah meninggal sudah orangnya semua.
1: Pria yang berasal dari Tanah Lia, Pulau Mandul ini sebelumnya banyak mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah menikah, pada tahun 1955 sekitar Agustus, Imam Basran dan istrinya hijrah ke Liang Bunyu di Pulau Sebatik. Setahun lebih berada di Liang Bunyu, dia berpindah lagi ke Pulau Nunukan. Awalnya Basran bertugas sebagai muazin. Tidak lama dia diminta menjadi khatib dan akhirnya dipercaya menjadi imam masjid. Tak banyak memang saksi sejarah yang bisa mengisahkan perkembangan awal Islam dan sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Sebab orang-orang terdahulu sudah meninggal. Basran masih mengingat, pada tahun 1957 sempat dilakukan renovasi bangunan masjid. Saat itu papan yang rusak diganti, begitu pula atap bangunan. Namun tak banyak yang berubah dari masjid tersebut. Saat Nunukan telah menjadi kecamatan, masjid sempat direnovasi. Bangunan permanen masjid direncanakan dibuat tingkat 3. Hanya saja karena lokasi yang tidak tersedia, akhirnya bangunan hanya dibuat bertingkat 2.
2: Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab, ya dulu kayu dari sebuku. Orang di sini yang membangun, ya. Ya, masjid ini biasa aja, untuk besarnya tidak. Hanya dia dulu kayu, bertiang, lantainya papan kayu ipil. Habis itu dibuka lagi, ya dibangun lagi, pakai lantai itu juga. Ya, ketiga kalinya sudah dibuang, sudah anunya itu dibeton. Tapi besarnya begitu saja. Ya, jadi keempat kalinya ini dibangun ini, ya ini rencana mau dibangun tiga tingkat. Tapi lokasinya tidak ada. Ya, tetap juga dibangunkan di situ. Waktu Pak Budiman, waktu mulai Bupati Haji Apik. Ya, tapi tidak ada, tidak bisa. Lokasinya kecil.
1: Selain Pak Basran, lantas apa harapan masyarakat terkait Masjid Nurul Iman tersebut? Seperti salah satu warga di Jalan Tanjung berikut ini.
3: Menurut pendapat saya, keberadaan Masjid Nurul Iman sebagai masjid tertua di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Nunukan. Karena kita memiliki sebuah bangunan sejarah di mana bangunan tersebut harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama bisa dijadikan sebagai cagar budaya maupun lokasi wisata religi di Kabupaten Nunukan.
1: Demikian sepenggal kisah dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Meski tidak banyak yang mengetahui tentang Masjid Nurul Iman, tapi masjid ini akan tetap dikenang sebagai masjid bersejarah, sebagai salah satu situs budaya di perbatasan Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Selamat malam pendengar RRI Nunukan, kembali lagi menyapa Anda semuanya yang telah bergabung bersama kami sejak tadi. Semoga sepanjang hari ini, apalagi ini hari Minggu, waktu libur untuk Anda sedari kemarin hingga saat ini, pastinya banyak hal yang menyenangkan yang sudah Anda kerjakan atau lakukan ya. Dan mudah-mudahan semuanya yang Anda harapkan bisa berjalan lancar di hari ini dan juga membuahkan hasil terbaik. Dan bersiap-siap juga untuk segala aktivitas di esok hari, pastinya mulai lagi dengan kegiatan di hari Senin ya, di tanggal 5 nanti besok ya. Dan malam hari ini temani Anda semuanya yang lagi nongkrong, yang lagi santai, baik itu di rumah maupun di mana saja, lagi dalam perjalanan di kendaraan Anda atau juga di tempat kerja. Malam hari ini kami akan hadirkan drama radio, setelah itu lagu pop Indonesia dan juga lagu-lagu nostalgia temani Anda. Oke, kita bakal dengarkan drama radio malam ini dengan judul, kali ini dengan judul Kurir Tengah Malam, produksi RRI Ambon. Oke, kita jelang bersama.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Mini drama Kurir Tengah Malam,

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama.

0: dengan koran. Berita hari ini, restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vin Narator. Sampai jumpa.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama drama radio produksi RRI Ambon. Kali ini pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan. Ini menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di paras perbatasan dengan fasilitas lapak, listrik dan juga air yang diberikan secara gratis. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan bahwa momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan juga calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya juga dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Dan ia menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian hari jadi Nunukan ini juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat berjualan, listrik dan air ini juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung. Dan juga ia mengatakan bahwa akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni juga telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stan ya, yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan ketentuan.

Oke, pendengar, kembali masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Dan kali ini lagu-lagu nostalgia kembali mengisi ruang dengar Anda. Di segmen kita kali ini adalah Ruang Rindu. Oke, kembali bernostalgia. Semoga terhibur selalu buat semua yang lagi menikmati malam hari ini bersama kami. Dan juga terus bersemangat dalam setiap kegiatan Anda malam hari ini.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan jumpa kembali dengan program inspiratif Mutiara Pagi. Program yang selalu hadir di pagi hari ini untuk memberikan pencerahan rohani untuk kita semua untuk mengawali pagi hari ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu mengenai istri solehah idaman suami. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Haji Darsan AWR SPDI, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Resta?
2: Alhamdulillah, saya sehat. Pak Ustadz gimana hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio kali ini. Dan terkait dengan topik hari ini nih Pak Ustadz, mungkin banyak yang ingin tahu sebetulnya seperti apa sih kriteria istri solehah yang jadi idaman itu sih gitu. Nah, mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya, baik Mbak Resta, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita rasakan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam artian nikmat ini kita bisa pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bertakwa adalah suatu perintah yang wajib kita laksanakan. Karena begitu banyak di dalam Al-Quran disebutkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan untuk selalu bertakwa, yang diawali dengan menyampaikan kepada kita bagi orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bertakwa itu adalah jalan untuk menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Mari juga kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca, salawat yang senantiasa membasahi lisan ini, inilah yang akan jadinya menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat atau permohonan ampunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu akan menjadi juga perintah sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan berikanlah penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya ada 4 wanita yang dijadikan sebagai penghulu di dalam syurga. Siapakah keempat wanita itu? Yang pertama adalah Khadijah binti Khailid. Khadijah adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, dan ketika itu Rasulullah baru berusia 25 tahun. Apa sih peran daripada Khadijah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan? Kita kenal bahwa Khadijah adalah seorang wanita baik-baik, punya keturunan yang baik-baik, punya nasab yang baik, dan beliau adalah wanita yang kaya raya pada zamannya. Nah, ini wanita yang kaya raya. Dan beliau adalah wanita yang sangat mensupport perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan rela menghabiskan hartanya untuk perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu dikisahkan pada suatu ketika Khadijah ini menyampaikan kepada Rasulullah, dan dia merasa bahwa ajalnya tidak lama lagi akan saat datang. Ajalnya tidak lama lagi akan datang. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya saya nanti tidak ada dan kamu masih mendakwakan, menyebarkan agama Islam ini, ketika kamu tidak mendapatkan harta lagi, maka jadikanlah tulan belulangku ini akan sebagai jembatan untuk menyebarkan agama Islam lah. Begitu, begitu luar biasanya Khadijah binti Khalid ini, sehingga di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mempunyai kedudukan yang begitu istimewa. Sehingga wajar saja ketika Allah menjanjikan istana syurga di dalam istana di dalam syurga. Nah, inilah keutamaan daripada Khadijah. Kemudian yang kedua, wanita yang menjadi penghuni di dalam syurga ada Asiyah. Nah, ini Asiyah adalah istri daripada Fir'aun. Walaupun Asiyah ini hidup di dalam istana bergeliman dengan harta, dengan seorang raja yang berkuasa yang sangat luar biasa, yaitu Fir'aun. Akan tetapi Asiyah ini begitu luar biasa dengan teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayatnya juga dikisahkan ketika ajalnya menjemput, Allah memperlihatkan istana buat Asiyah ini, dan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan tersenyum. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridha dengan apa yang aku rasakan ini, aku disiksa ini, tapi aku ridha. Maka saya minta bangunkanlah saya surga, bangunkanlah saya istana dalam surga. Dan inilah jawaban doa daripada Asia ini, diperlihatkan istana dalam surga. Nah ini. Kemudian wanita yang keempat adalah Maryam binti Imran. Beliau adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Wanita yang begitu teguh memperjuangkan atau menjaga kehormatannya. Nah ini, begitu wanita yang menjaga kehormatannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Kemudian wanita yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Beliau adalah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan keutamaan daripada Fatimah ini adalah begitu taat kepada suaminya, begitu taat di dalam rumah tangganya. Dikisahkan Fatimah ini adalah wanita yang bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangganya. Bahkan dikisahkan tangan beliau yang mulia ini, tangannya ya kasar dengan disebabkan karena bekerja di dalam rumah tangganya. Nah, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada empat wanita yang akan menjadi penghulu di dalam syurga. Dan yang akan menjadi pertanyaan kepada diri kita, saudaraku sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat karakter inilah, apakah kita sudah ada di dalamnya? Nah, ini tentu kita sebagai sebagai suami ya, tentu mengidamkan suatu pasangan yang salehah. Nah, tentu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anha tentang wanita saleh. Nah, sampaikan Rasulullah menyampaikan bahwa maukah kamu kuberitahukan kesimpulan seseorang yang paling berharga. Dan ini istri salehah, saudara sekalian, adalah merupakan salah satu simpanan yang berharga. Nah, disampaikan Rasulullah menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maukah aku tunjukkan atau sampaikan bahwa sebaik-baik simpanan itu adalah istri yang salehah. Nah, bagaimana karakter seorang istri yang salehah? Bagaimanakah kita menjadikan seorang istri yang salehah? Karena sesungguhnya istri yang salehah adalah merupakan perhiasan dunia. Nah, disampaikan di dalam sebuah hadis bahwa ad-dunya mataun wa khairu mata'il dunya, yang artinya sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salehah. Yang mana dikatakan wanita yang soleh itu adalah wanita yang senantiasa ketika dipandang oleh suaminya merasa senang. Nah, ini wanita yang soleha. Kemudian wanita yang soleha itu adalah wanita yang senantiasa menjaga sholatnya. Ini menjaga sholatnya, khususnya sholat lima waktu ini. Kewajiban sholat lima waktu ini. Dan bahkan ini adalah salah satu ya prasyarat untuk seorang istri yang masuk di dalam syurga itu hanya empat salat saja. Yang pertama adalah menjaga salatnya. Nah, ini salat adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Jadi wanita soleh itu adalah wanita yang senantiasa menjaga salatnya. Salat lima kali sehari semalam minimal adalah merupakan kewajiban kita. Karena sesungguhnya salat adalah merupakan tian agama kita dan bahkan merupakan suatu pondasi di dalam keislaman kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima pondasi, lima pilar, bahwa sesungguhnya yang pertama adalah mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Salat 5 kali sehari semalam yang merupakan kewajiban kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji apabila kita mampu. Nah, inilah wanita salehah atau istri saleh itu adalah wanita yang senantiasa menjaga salatnya, salat 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kedua adalah wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Nah, ini wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Wanita yang senantiasa taat kepada suami. Dan wanita ini ya, kewajiban istri itu adalah taat kepada suami. Taat kepada suami selagi suami tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Nah, ini ya, ini wanita itu harus taat kepada suami selagi suami tidak menyuruh kepada istrinya untuk berbuat maksiat. Jadi wanita itu adalah, wanita soleh itu adalah taat kepada suami yang senantiasa menyenangkan hatinya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang. Nah, ini ketika dia menyenangkan hati suaminya ketika dia dipandang. Nah, dia senantiasa menjaga kehormatan, menjaga hatinya. Dia menjadi seorang istri yang senantiasa melayani suaminya. Nah, sebagaimana apa yang dikisahkan tadi tentang seorang wanita, empat wanita yang menjadi penghulu di dalam syurga, yaitu salah satunya adalah Fatimah yang senantiasa setia untuk melayani suaminya. Bahkan ini ada sebuah kisah ya, seorang wanita di Mekah yang menjadikan Fatimah menjadi penasarannya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Ummu Mutia itu adalah seorang wanita penghuni syurga, dan sehingga Fatimah merasa penasaran, apa sih keistimewaan daripada Mutia itu sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang wanita penghuni syurga. Ketika itu dia bertamu ke rumah Ummu Mutia ini, dia membawa putranya Hasan pada waktu itu, dan ketika dia berada di depan pintu rumah Mutia, dia meminta izin, akan tetapi Mutia tidak mengizinkan karena dia membawa anaknya Hasan. Padahal itu Hasan pada waktu itu belum balik. Nah, kemudian dia kembali lagi, keesoknya kembali lagi, akan tetapi pada saat itu dia membawa lagi putranya yang kedua, Hasan dan Husain. Mutia tidak mengizinkan karena dia belum minta izin kepada suaminya. Nah, ketika dia keesokan harinya, Fatimah diizinkan masuk, kemudian bertanya, kok dia penasaran apa sih keistimewaan daripada Mutia ini sehingga Allah Rasulnya mencap atau menjadikan sebagai wanita penghuni surga. Disampaikan bahwa Mutia itu adalah wanita yang begitu taat kepada suaminya. Bahkan dikisahkan ya, ketika suaminya datang, disiapkan makanan dengan begitu lembutnya, disambut dengan gembira, kemudian di samping makanannya itu ada cemeti, dia sampaikan, kalau makanan saya ya suamiku tidak menyenangkan, ya silakan dipukul saya. Dan begitu dia setianya, begitu dia taatnya kepada suaminya sehingga dia dicap sebagai wanita penghuni surga. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Kemudian wanita yang senantiasa menjaga atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban ya. Kewajiban kita, ya tadi sudah sampaikan ciri-ciri wanita ya supaya masuk surga ya. Wanita salehah itu yang pertama menjaga salat, kemudian taat kepada suami, kemudian yang kedua adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan itu memang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Nah, kemudian ketika wanita itu bisa menjadi karakter yang soleh, wanita soleh yang taat kepada suami, yang sebagai ada karakter tadi menjaga suami, menjaga sholatnya, menjaga ketaatannya kepada suami, kemudian dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipersilahkan masuk di dalam surga dari pintu mana saja yang mereka sukai. Nah, ini ketika ada seorang istri yang begitu taat kepada suami dan begitu menjadi wanita yang soleha, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan untuk masuk di dalam surga, di mana pintu surga manapun dia sukai. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seorang istri saleha itu adalah istri yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami membawakan rezeki, dia senantiasa bersyukur. Begitu saatnya banyak, dia pandai mengatur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukurannya itu, dia senantiasa menjaga marwahnya, senantiasa menjaga salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku tambahkan nikmat itu kepadamu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ketika kita mempandai mensyukuri nikmat itu, maka sesungguhnya Allah menambahkan nikmat yang lainnya. Allah menambahkan rezeki-rezeki yang lainnya. Rezeki yang membawa manfaat, membawa berkah di dalam rumah tangga kita. Kemudian, kalau kita tidak pandai mensyukurinya, ya Allah akan mendatangkan azab. Nah, begitulah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang pandai bersyukur dengan menerima apa adanya, menerima keadaan, tidak memaksakan suaminya untuk berbuat sesuatu hal yang tidak di luar daripada kemampuan suaminya. Nah, inilah terkadang saudara sekalian, ketika ada seorang istri ya begitu banyak menuntut kepada suaminya di luar daripada kemampuan daripada suaminya itu, maka terkadang suami melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya mungkin di kantor. Ya, dia korupsi, mungkin di mana dia melakukan hal-hal yang tidak baik, karena mungkin tuntutan ekonomi yang mungkin ya didasari tuntutan daripada seorang istri yang begitu banyak menuntut kepada suaminya, padahal di luar daripada kemampuan daripada suaminya tersebut. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita sebagai seorang istri soleha yang akan menjadi idaman seorang suami. Dan tentu kita sebagai pasangan suami istri yang mendapatkan suatu pasangan yang sangat luar biasa, pasangan yang harmonis, pasangan yang solehah, yang bisa kita bimbing mungkin keluarga kita di dalam lingkungan keluarga kita dan anak-anak kita, menjadikan keluarga yang kondusif, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan bisa menumbuhkan rasa cinta yang sangat luar biasa, keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang senantiasa takut untuk berbuat maksiat. Nah, mungkin itulah Mbak Restah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat inspiratif bagi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pasangan yang baik, pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu seorang istri yang bisa menyenangkan hati suaminya, inilah yang akan menjadi wasilah baginya untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang beliau sukai. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Mungkin nanti buat topik selanjutnya bisa suami soleh, idaman istri.
3: Iya, betul-betul. Dibalik yang
2: Mbak Restha. Biar lengkap ini, pendengar betul. Bisa tahu gimana sih ciri-ciri yang apa ya, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Jadi tahu betul patokan sekali untuk mencari pasangan gitu, biar lengkap.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa menjadi sesuatu hal yang bisa Anda jadikan patokan ya kedepannya untuk menjadi istri yang baik, begitu juga untuk mencari calon pasangan yang baik.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul sekali.
2: Kalau gitu kita akhiri dulu Mutiara Pagi hari ini, jumpa lagi di edisi selanjutnya ya. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di pagi hari ini hingga nanti malam hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ini tanggal 28, itu sudah pengumuman 3 besar, 28. Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada Bupati. Dari 3 orang ini, Bupati pilih 1 orang.
2: Alhamdulillah loh pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat dari modal 2 kali lipat bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
3: Sari berita. Pendaftaran calon Sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahap asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Momentum Hari Jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. 2 berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Senin, tanggal 5 Oktober 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait aparatur sipil negara. Pendaftaran calon Sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahap asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong mengatakan, seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
1: Kan ada syarat-syarat di situ. Berarti semua syarat-syarat yang terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
4: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
1: Sesuai dengan jadwal kemarin kan itu kan butuh waktu dari asesmen center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22, 23 itu presentasi.
4: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
1: Ini tanggal 28, itu sudah pengumuman 3 besar. 38, 28, 3 besar ini nantinya yang diserahkan.

0: kepada bupati. Nah, dari tiga orang ini bupati pilih satu orang. Setelah itu komunikasi ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bah ini hasilnya, kan semua proses itu kita laporkan sudah. Gitu. Nah, setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Peringatan HUT. Maaf, maksud kami, kita beralih ke informasi rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Momentum Hari Jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Laporan selengkapnya disampaikan Salma Amin.
3: Perayaan Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
4: Alhamdulillah loh Bu, pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat
5: dari
4: modal. Bisa 2 kali lipat Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
3: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian Hari Jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
4: Alhamdulillah Bu, kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
3: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stand yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Kabupaten Nunukan yang memasuki usia ke-27 tahun menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ditekankan Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026. Ia mengatakan, perjalanan 27 tahun Kabupaten Nunukan bukan waktu yang singkat bagi sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Perjalanan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, Kabupaten Nunukan mampu bertahan dan berkembang hingga di usia ke-27 tahun.
8: Di usia yang ke-27 ini, Nunukan harus semakin menunjukkan jati dirinya sebagai beranda NKRI yang berbudaya dan berdaya saing. 27 tahun Nunukan berdiri bukan usia yang sebentar untuk sebuah daerah perbatasan. Kita telah melalui banyak tantangan, dan semua itu bisa kita lalui karena kita memiliki 2 kekuatan, yaitu kekuatan budaya yang mempersatukan dan kekuatan doa yang menguatkan.
7: Selain persatuan dalam keberagaman budaya, kekuatan doa juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan Kabupaten Nunukan. Karena itu, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diawali dengan doa lintas agama sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga.
8: Jika Paraspes adalah wujud syukur kita atas kekayaan budaya kita, maka doa bersama adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga Nunukan selama 27 tahun tetap aman, rukun, dan damai.
7: Ia menambahkan, memasuki usia 27 tahun, Kabupaten Nunukan telah berada pada fase yang lebih dewasa untuk berkembang. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk terus berkarya dengan semangat baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berhasil mengelola sampah menjadi cuan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nunukan, Muhammad Irfan Ahmad mengatakan bahwa Bank Sampah Induk atau BSI adalah pusat pengelolaan sampah yang berfungsi menampung sampah plastik dari berbagai bank sampah unit atau BSU. Semua sampah plastik didaur ulang untuk dijadikan kursi, meja, paving block, pelampung, kerajinan tangan, dan kompos.
9: Nah, produknya ya ada beberapa terlihat di sini sekarang. Ada produk dari kursi, meja, diperuntukkan di dunia usaha UMKM, ada meja-meja kafe, diperuntukkan industri untuk apa nih, mobiler daripada mobiler pada sekolah. Ini kursi-kursi sekolah, ceritanya sekolah bisa.
5: Muhammad Irfan Ahmad menegaskan jika Dinas Lingkungan Hidup ingin memberikan bagaimana cara proses daur ulang sampah, seperti menyediakan drop box atau kotak sampah plastik, tempat mengumpulkan sampah botol plastik kemudian dicaca menjadi partikel-partikel kecil.
9: Memperlihatkan daripada cacahan plastik ini, itulah dari drop box itu kerjanya dicacah plastik, setelah itu dilebur menjadi meja, menjadi kursi dan segalanya itu. Nah, itu di sisi plastik. Ada paving, pelampung dan segalanya. Kalau di sisi komposter, sampah organik, ini kami bawa ada mesin komposter, kami perlihatkan juga produk daripada kompos organik itu ada juga kami tampilkan hari ini.
5: Ia menekankan bagaimana masyarakat Nunukan bisa sadar bahwa sampah itu bukan menjadi suatu momok yang besar. Namun jadikan sampah itu dapat diolah dari rumah, seperti slogan dari Dinas Lingkungan Hidup, sampah tanggung jawabku. Jadikan sampah menjadi cuan. Delita Reri melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. UMKM Nunukan akan segera memiliki alternatif pembiayaan baru melalui program Pusat Investasi Pemerintah. Laporan Mimin Muslimin.
10: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan segera mendapatkan alternatif pembiayaan baru di luar perbankan konvensional. Peluang tersebut terbuka melalui program Pusat Investasi Pemerintah atau PIP di bawah naungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan, Zikri Wahdani Basunanda. Program pembiayaan PIP dihadirkan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional agar bisa lebih berdaya. Langkah awal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Nunukan dan pihak terkait. Sebagai tindak lanjut, KPPN bersama instansi terkait akan segera melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar masyarakat memahami mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan dari PIP. Peluang pembiayaan tersebut juga berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kualitas produk lokal melalui pelatihan branding dan packaging yang digelar bagi kelompok UP2K PKK dan UMKM 10 Nunukan.
11: Melakukan sosialisasi ya, karena baru. Nanti kita menunggu petunjuk tugas lebih lanjut ya, karena disitu kan kita berdasarkan aturan ya.
10: Pemerintah berharap agar pelaku usaha tidak hanya terbantu dari segi finansial, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Imin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pendaftaran calon Sekda Nundukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Momentum Hari Jadi Kabupaten Nundukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut mencapai 2 kali lipat dari modal. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nundukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Dan pendengar, untuk mengawali pagi ini sepertinya cocok ya untuk informasi mengenai menikmati embun pagi yang menyegarkan tubuh dan pikiran. Embun pagi yang biasanya dapat dilihat pada tumbuhan dan alam sekitar bisa menghadirkan kesegaran yang mampu membuat suasana terasa lebih tenang. Butiran-butiran air kecil yang menghiasi dedaunan sering menjadi pemandangan yang menenangkan sebelum matahari perlahan muncul lebih tinggi. Menikmati embun pagi, kebiasaan yang tampak sederhana tapi justru mampu membawa suasana hati lebih baik. Mengawali hari dengan pikiran yang lebih jernih dan positif biasanya akan berdampak pada produktivitas selanjutnya. Embun pagi dapat dilihat di dedaunan sekitar rumah. Suasana akan jadi lebih sempurna ketika terdengar suara burung yang bersautan bersama hembusan angin lembut yang akhirnya menciptakan suasana alami yang terasa menyejukkan bagi siapapun. Selain memberikan keindahan visual, embun pagi juga mengingatkan manusia untuk menghargai hal sederhana yang sering terlewatkan setiap hari. Kesibukan sehari-hari sering membuat perhatian kita tertuju pada pekerjaan, sehingga keindahan alam sekitar kurang mendapat kesempatan untuk dinikmati. Ketika sinar matahari mulai menyentuh permukaan daun, embun perlahan menghilang, membawa kesan bahwa setiap keindahan memiliki waktunya sendiri. Momen singkat tersebut dapat menjadi pengingat agar kita tidak selalu terburu-buru menjalani hari dan melupakan hal kecil bermakna. Menikmati embun juga dapat dipadukan dengan kegiatan ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau sekedar duduk menikmati suasana halaman. Melakukannya bersama keluarga di waktu libur juga merupakan suatu kesempatan yang sangat menyenangkan. Namun perlu diingat bahwa suasana pagi tidak selalu memiliki kualitas udara yang sama di setiap tempat, sehingga kondisi lingkungan perlu diperhatikan. Seperti di wilayah perkotaan dengan polusi tinggi, masyarakat sebaiknya memilih waktu dan lokasi yang udaranya lebih bersih. Menikmati embun pagi bukan saja tentang melihat butiran air yang menempel di daun, tetapi dapat dikatakan sebagai bagian menyegarkan pikiran saat pagi hari. Simbol kesegaran dan ketenangan yang dapat membantu kita memulai hari secara sadar, tenang, dan penuh syukur setiap hari.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

0: Ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah, kedua, mengandung vitamin D, ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang, keempat, meredam kolesterol darah, kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan, keenam untuk kekebalan tubuh, dan ketujuh penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini bersama saya Rista Tunggarani dan juga tim yang bertugas. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari dunia olahraga. Berikut jadwal Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026, di mana pertandingan tersebut berakhir tanpa gol. Meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hai mendapatkan kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Indonesia menghadapi Bangladesh di SUGBK pada Kamis 1 Oktober 2026 dan Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Mitchell Baker mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut, di mana 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Fikray, dan Kevin Dix. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hasil itu sekaligus memastikan Indonesia tampil di final FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda kini akan menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebutkan gelar perdana turnamen tersebut. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi laga penutup Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam. Dan pendengar, terkait dengan pertandingan tersebut, ini ketika kami pantau dari laman Instagram Paras underscore Fest, di mana Anda bisa ya masyarakat Nunukan untuk nobar nonton bareng pertandingan final Indonesia versus Thailand hari ini 5 Oktober 2026 pukul 20 di RTP Paras. Jadi silakan pendengar, Anda bisa berkumpul nonton bareng bersama penggemar bola lainnya, sembari juga bisa kulineran di sana dan pastinya saling berdoa bersama, menyebarkan semangat persatuan juga untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026. Untuk informasi selengkapnya mungkin Anda bisa pantau Instagram Paras underscore Fest ya pendengar, supaya tidak tertinggal informasi terutama terkait nobar final Indonesia versus Thailand ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan karena masih ada berbagai informasi lainnya yang akan kami hadirkan di pagi ini. Di antaranya nanti akan kami hadirkan juga perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, kemudian ada warta berita sentral, lalu ada opini publik, Halo RRI, dan nanti juga akan kami siarkan siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan itulah untuk segmen-segmen yang akan kami hadirkan di Nunukan pagi ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Hey Tian, apa kabar?
2: Bang John, kabar baik nih.
1: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
2: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
1: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
2: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
1: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
2: Oh gitu ya bang.
1: Jadi kamu jangan patah semangat ya, selalu berdoa dan jangan bersedih lagi, jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
2: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
1: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
2: Siap, semangat bang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, tadi kalau sudah kami bagikan soal olahraga ya, sekarang kita geser ke dunia bisnis yuk. Di mana Wardah tengah menghadirkan Skin Longevity Clinic pertama by Paragon Corp di Asia Tenggara. Wardah menghadirkan Wardah Skin Longevity Clinic sebagai klinik skin longevity pertama dari Paragon Corp di Asia Tenggara. Pengalaman ini menggabungkan skin science dan lifestyle science dalam satu journey untuk membantu konsumen memahami

kesehatan kulit. Acara Wardah Skin Longevity Clinic sendiri berlangsung di Space 8 Asta Jakarta. Event ini digelar mulai dari 29 September hingga 6 Oktober 2026 dengan tema Reveal Your Lifestyle Rituals for Lasting Skin Health. Nah, ini mungkin cocok informasinya untuk Anda yang tengah berada di Jakarta atau akan melakukan perjalanan ke Jakarta ya, pendengar. Bisa mampir ke Space 8 Asta Jakarta nih untuk mengikuti Wardah Skin Longevity Clinic. Dan untuk Anda mungkin ada juga pendengar yang tengah mendengarkan dari wilayah Jabodetabek, bisa juga ya, karena masih ada satu hari lagi nih sampai besok. Mulai dari gaya hidup sehat menuju skin longevity. Cara masyarakat memahami kesehatan kulit kini berkembang seiring tren hidup sehat. Dari sekedar mengatasi masalah yang muncul, menjadi upaya menjaga fungsi dan kesehatan kulit dalam jangka panjang melalui pendekatan skin longevity. Seperti battery health pada ponsel, kondisi kulit juga dipengaruhi lifestyle seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, stres, serta paparan UV dan polusi. Melalui Wardah Skinverse, pendekatan ini dihadirkan dalam pengalaman perawatan yang mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan kulit dengan pendampingan para expert. Skin Longevity Protocol dengan Move, Eat, Rest. Wardah Skin Longevity Protocol menghubungkan hasil Advanced Skin ID Blueprint dengan panduan personal yang mencakup skincare dan tiga pilar lifestyle, Move, Eat, dan Rest. Berbasis skin exposome science, pendekatan ini membantu konsumen memahami pengaruh olahraga, pola makan, melalui konsep gut skin axis, tidur, dan pengelolaan stres terhadap kesehatan kulit dan skin longevity. Dr. Yusri Dinuth MMABAARM, skin longevity expert, menjelaskan bahwa health span yang menjadi bagian dari konsep longevity adalah hidup panjang yang tetap berkualitas. Sehingga penggunaan skincare dan perbaikan lifestyle yang baik perlu dilakukan bersamaan. Skin Longevity Score Journey. Perjalanan holistik Skin Longevity Protocol dimulai dari Wardah Personalized AI Skin Longevity Analyzer, data kulit dan jawaban pengunjung pada 6 domain lifestyle, yakni sleep and recovery, nutrition, stress, physical activity, gut health, dan environment dirangkum menjadi skin longevity score dalam Advanced Skin ID Blueprint. Skor tersebut kemudian dibahas bersama expert dan dermatolog untuk menentukan kebiasaan yang perlu diprioritaskan. Novia Sukmawati, Group Head Marketing Professional and Consumer Experience Paragon Corp, menjelaskan bahwa klinik ini sengaja dirancang sebagai klinik journey, bukan sekedar pameran atau tempat mencoba produk. Dr. Connie Melly Rosdiana, SPDVE FINSDV, Ketua Bidang 3 Perdoksi Cabang Jakarta, menegaskan bahwa prevention, protection, dan maintenance adalah fondasi skin longevity. Ia juga menambahkan, merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjaga fungsi dan strukturnya. Sitback Link hadirkan Community Gathering, Wardah Skin First Blogathon. Sitback Link menghadirkan Sitback Link Community Gathering, Wardah Skin First Blogathon, di mana ini adalah gathering terbatas yang mempertemukan komunitas blogger dalam pengalaman langsung bersama Wardah Skin First. Rangkaian acaranya mencakup experience venue Skin First, blogathon untuk membuat dan mempublikasikan konten di blog, media, serta threads, hingga sharing session tentang meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking di media sosial. Melalui kegiatan ini, Sitback Link turut mendukung komunitas blogger untuk mengembangkan kemampuan membuat konten, sekaligus memperluas pengalaman dan koneksi di industri digital. Peserta juga berkesempatan mendapatkan tiket Wardah Skin First Skin Longevity atau Lifestyle Protocol Check Experience bagi 3 konten terbaik. Dan untuk Anda yang mungkin ini lagi ada mau perjalanan ke Jakarta atau posisinya sedang ada di Jakarta, nah, Wardah Skin Longevity Clinic ini terbuka untuk umum ya, pendengar, di Space 8 Asta Jakarta hingga 6 Oktober mendatang. Pengunjung bisa mengikuti Skin Longevity Check, Skin Longevity Class, Longevity
Pilates with a view, sesi bersama expert, hingga personalized skincare experience dengan Wardah Crystal Secret Brightening. Kalau ingin tahu informasi lengkapnya bisa ke skinfirst.wardahbeauty.com/skinfirst. Nah, ini bisa menjadi langkah awal ya untuk menjaga kesehatan kulit supaya bisa sehat, jadi menua dengan sehat gitu konsepnya, pendengar. Dan untuk Anda yang tertarik untuk membaca informasi lainnya, mungkin bisa terkait bisnis, bisa terkait skincare, atau bisa terkait kesehatan, itu juga bisa Anda dapatkan dengan mudah dan lengkap pastinya informasinya di laman resmi kami rri.co.id atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Untuk informasi yang tadi juga saya melansir dari rri.co.id ya pendengar, siapa tahu ada yang ingin membaca ulang informasinya, bisa ke rri.co.id lalu nanti Anda bisa masuk ke laman bisnis ya. Atau bisa juga dengan memanfaatkan fitur pencarian dengan memasukkan kata kunci Wardah atau Paragon Corp. Oke, itu informasinya pendengar dari dunia bisnis. Nanti masih ada informasi lainnya lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini informasinya, ini saya spill tipis-tipis mengenai lingkungan ya Indonesia, di lingkungan Indonesia khususnya di wilayah Papua. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasinya setelah yang satu ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Gia, kenapa?
3: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
2: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
4: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
2: Wah, makasih Abang Tom buat informasinya. Jadi makin waspada deh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini tentang lingkungan, tepatnya salju terakhir Papua diambang kepunahan. Melansir dari rri.co.id, gletser Puncak Jaya di Papua terus menyusut akibat pemanasan iklim dan perubahan kondisi atmosfer. Lapisan es yang tersisa kini hanya sebagian kecil dari luas historisnya. World Meteorological Organization atau WMO melaporkan, pada 2025 luas es tropis yang tersisa di Papua hanya sekitar 2% dibandingkan kondisi pada tahun 1988. WMO memperkirakan gletser tropis terakhir Indonesia dapat menghilang pada akhir 2026 atau awal 2027. Penelitian David E. Bell dan kolega yang diterbitkan dalam jurnal The Cryosphere pada 2025 menunjukkan penyusutan lebih dari 99% sejak 1850. Berdasarkan citra satelit resolusi tinggi, luas gletser Puncak Jaya pada 2024 diperkirakan sekitar 0,165 km persegi atau 16,5 hektar. Temuan tersebut diperkuat penelitian yang terbit pada 2026 di Cold Region Science and Technology. Analisis citra Landsat periode 1980 hingga 2024 mencatat luas gletser berkurang sekitar 7,28 km persegi atau 97%. Sementara, 4 dari 6 gletser yang diteliti telah menghilang. Penelitian tersebut memperkirakan 2 gletser yang masih tersisa akan menghilang sekitar 2028 hingga 2030. Perbedaan waktu proyeksi dengan laporan WMO menunjukkan bahwa waktu kepunahan gletser bergantung pada laju penyusutan yang digunakan dalam masing-masing kajian. Penyusutan salju terakhir Papua juga tidak hanya menjadi persoalan perubahan bentang alam. Dalam laporan BBC News Indonesia, masyarakat Amungme menggambarkan Nemangkawi sebagai bagian penting dari hubungan mereka dengan alam dan leluhur. Elfrida Natkime mengatakan, masyarakat Amungme memandang Nemangkawi bukan sekedar gunung, melainkan tempat peristirahatan leluhur. Kawasan tersebut juga menyimpan nilai ilmiah. Penelitian sebelumnya menunjukkan inti es dari Puncak Jaya dapat merekam variabilitas iklim tropis Pasifik, sementara kehilangan es berlangsung semakin cepat dan diperkuat oleh fenomena El Niño 2018-2016. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut, hilangnya salju terakhir Papua berarti perubahan pada landscape yang memiliki nilai ekologis sekaligus budaya. Sementara bagi ilmuwan, menyusutnya gletser menjadi kehilangan salah satu arsip alami perubahan iklim di kawasan tropis. Itu tadi informasi mengenai salju terakhir Papua di ambang kepunahan, pendengar. Dan pendengar, nanti sesaat lagi pada pukul kurang lebih pukul 7.30 Waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan. Sesaat lagi kami hadirkan selengkapnya untuk Anda, pendengar.

0: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
3: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya untuk pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan hujan ringan disertai petir. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 77 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan hujan ringan disertai petir. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 7 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Mas Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali ya. Dan pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca setiap harinya bersama RRI Nunukan dan juga BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: 3 tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya 3 tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.
1: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan tim Nunukan Pagi yang bertugas untuk menemani Anda di pagi hari ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Dan pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Informasi kali ini datang dari dunia internasional, di mana Cina perluas robot pekerja menghadapi era baru. Cina memperluas penggunaan robot industri di tengah perubahan demografi dan kebutuhan meningkatkan produktivitas. Perkembangan ini mengubah cara manusia dan mesin bekerja di sektor manufaktur. International Federation of Robotics atau IFR mencatat stok operasional robot industri Cina telah melampaui 2 juta unit pada 2024. Angka tersebut menjadi yang terbesar di dunia. Sementara Cina memasang sekitar 295 ribu robot industri sepanjang tahun yang sama. Menurut laporan BBC News Indonesia, robot kini bekerja berdampingan dengan manusia di berbagai fasilitas manufaktur Cina. Laporan tersebut menggambarkan perusahaan yang mulai mengembangkan robot untuk mengerjakan tugas berulang, sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan dan mengembangkan teknologi tersebut. Perkembangan robot juga berlangsung ketika struktur penduduk Cina mengalami perubahan. Data National Bureau of Statistics of China menunjukkan penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 321,22 juta orang atau 22,86% dari populasi berdasarkan survei penduduk 2025. International Labor Organization atau ILO menilai penerapan kecerdasan buatan dan robotika membawa konsekuensi terhadap dunia kerja. Studi ILO menunjukkan dampaknya tidak seragam karena bergantung pada jenis pekerjaan, keterampilan, serta tugas yang dilakukan pekerja. Dalam penelitian terhadap adopsi robot industri di Cina, ILO menemukan dampak yang berbeda berdasarkan tingkat keterampilan. Analisis tersebut menunjukkan pekerja berketerampilan rendah mengalami pengaruh lebih kuat dibandingkan pekerja berketerampilan tinggi dalam aspek yang diteliti. ILO juga mencatat perusahaan Cina mulai menggunakan AI dalam berbagai proses bisnis. Dalam studi terhadap 21 perusahaan dan survei terhadap 1.591 profesional, perusahaan melaporkan peningkatan produktivitas pada sejumlah pekerjaan. Tetapi, kekhawatiran mengenai perpindahan pekerjaan dan kesenjangan keterampilan juga muncul. Perubahan tersebut membuat kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dari perkembangan robot di pabrik Cina. Kajian ILO mengenai dampak AI juga menunjukkan tugas yang bersifat berulang dan lebih mudah diotomatisasi berpotensi terdampak lebih awal. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah, pengelolaan, dan perawatan cenderung lebih sulit digantikan dalam jangka pendek. Bagi industri Cina, perluasan robot di pabrik Cina berlangsung bersamaan dengan kebutuhan meningkatkan produktivitas dan menghadapi perubahan struktur tenaga kerja. Bagi pekerja, perkembangan tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap keterampilan teknologi, pelatihan ulang, dan kemampuan bekerja bersama sistem otomatis. Itu tadi informasinya mengenai Cina yang memperluas robot sehingga pekerja menghadapi era baru. Jika Anda ingin mengetahui informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya atau informasi internasional lainnya, bisa Anda baca secara lebih lengkap di portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Nantikan selengkapnya pendengar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran